0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Pukul 7:17 menit waktu Indonesia Barat, teman jalan Profesor Amajid Ibrahim atau kawasan Bang Padang saat ini terlihat tidak begitu ramai dan nyaman untuk dilalui untuk yang sekolahnya ada di sekitaran sini atau yang kerjanya juga ada di sekitaran sini, teman. Kita masih bahas, teman Pril 2, soal salah satu tempat wisata sejarah yang ada di Abdia. Kuala Batu, teman. Tempat sejarah yang ceritanya itu kita balik ke ratusan tahun yang lalu, ke abad 18 hingga abad ke 19. Nah, teman Pril 2, setelah penelitian dilakukan bahwasannya di tempat itu ada bukti-bukti dari kerajaan-kerajaan terdahulu ya, melalui temuan-temuan benteng, kemudian juga ada barang-barang lainnya hingga ada prasasti juga. Nah, Kuala Batu memang udah dikenal sebagai salah satu jalur untuk perdagangan rempah-rempah yang terkenal, perdagangan rempah-rempah internasional kala itu, dan salah satu yang melakukan kerjasama dengan kerajaan Madat yang ada di Kuala Batu itu adalah Amerika Serikat. Udah ada ya Amerika Serikat, teman. Dan kabarnya kapal dagang Amerika Serikat saat itu tuh diserang sehingga memicu kemarahan Presiden Amerika yang kemudian memerintahkan untuk membalas penyerangan itu.

Nah, pertempuran diawali teman pada tanggal 7 Februari 1431 saat kapal dagang asal Salem, Massachusetts, Amerika Serikat bernama Friendship yang dibawa oleh Kapten Charles berlabuh di Kuala Batu untuk memuat lada. Kemudian pada saat itu kapal diserang oleh sekelompok masyarakat dan menewaskan beberapa awak hingga menjarah isinya. Alasan penyerangan ini kronologinya juga macam-macam teman, nanti kita akan bahas ya dari beberapa versi yang ada. Akibat penyerangan kapal Friendship, Gedung Putih akhirnya memerintahkan untuk melakukan penyerangan nih di bawah pimpinan komando dari John Downes, dan Presiden Amerika Serikat saat itu Andrew Jackson langsung memerintahkan tindakan punitif atau hukuman dengan mengutus kapal perang USS Potomac dengan kapasitas 500 orang. Akhirnya di tanggal 5 Februari 1832 kapal USS Potomac itu tiba di perairan Kuala Batu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

52 kita masih bahas mengenai Kuala Batu, kerajaan Madat di abad ke-18. Nah, kita refresh sedikit ya. Di 7 Februari 1831 itu kan kapal dagang asal dari Salem, Massachusetts, Amerika Serikat, Friendship, mengalami penyerangan di perairan tersebut ya, di pelabuhan Kuala Batu. Nah, kemudian hampir satu tahun selanjutnya di tahun 1832, tepatnya di 5 Februari, Amerika Serikat melalui kaptennya, melalui Commodore John Downes, atas perintah Presiden Amerika Serikat saat itu Andrew Jackson, diminta untuk melakukan penyerangan balik, pembalasan di satu tahun yang lalu ketika kapal dagang mereka diserang di Kuala Batu. Nah, John Downes sendiri ini, teman Perdua, bukan perwira sembarangan. Bahkan dalam buku America's Forgotten Wars itu diketahui kalau dia tuh komandan yang tangguh sekali, berkali-kali menang dalam pertempuran di kawasan Pasifik, dan kemudian diperintahkan oleh presiden memuat 300 tentara dan meriam di dalam kapal USS Potomac yang melanjutkan pelayaran yang sebelumnya itu mereka ada di belahan dunia lain, lalu menuju Afrika Selatan, menyeberangi Samudra Hindia, hingga akhirnya tiba di Aceh. 2 bulan pelayaran, teman Perdua, Downes itu sadar kalau dia tuh nggak bisa datang bawa kapal Amerika Serikat, terus meriamnya terbuka pakai bendera Amerika Serikat juga. Jadi dia melakukan penyamaran sebagai kapal dagang. Nah, penyamarannya itu memakai penyamaran kapal dagang Belanda. Kemudian juga meriam disembunyikan, dan mereka pada tanggal 5 Februari 1832 itu mendarat di Madat Abdiya saat ini. Terus setelah mendarat, mereka tuh nggak langsung nyerang, teman. Jadi mereka tuh nyamar dulu, jadi kayak pedagang. Terus mereka melihat bentengnya, tempat-tempat strategis, hingga akhirnya pada fajar di tanggal 6 besoknya penyerangan dilakukan. Nah, tentu saja penyerangan pada fajar itu membuat para warga dan juga para penjaga di situ ya nggak bisa ngebalas perlawanan yang diberikan. Pada awalnya apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini disanjung oleh masyarakat, ternyata belakangan itu masyarakat nggak senang dengan perlakuan yang dilakukan oleh angkatan bersenjatanya. Nah, alasan warga di sana itu pada akhirnya enggak mendukung apa yang dilakukan oleh pihak keamanan Amerika Serikat, karena pada awalnya mereka tuh melaporkan hanya beberapa warga lokal saja yang menjadi korban atau warga sipil, sementara laporan yang lain menyebut jumlahnya jauh lebih besar, hingga ratusan warga sipil termasuk wanita dan anak-anak itu juga turut menjadi korban. Masih menjadi teka-teki, teman, mengenai alasan penyerangan terhadap kapal dagang Amerika Serikat ya, terus juga siapa yang menyerang. Nah, ini ada beberapa versi, kita akan bahas selanjutnya.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Teman Perludem Meski dari lantai 1 Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, edisi hari ini Sabtu tanggal 26 September 2026 masih akan menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Nah, kita masih ngomongin soal situs sejarah yang punya banyak cerita dan usianya juga sudah berabad-abad silam di abad ke-18 hingga abad ke-19. Diawali dari penemuan artefak ya, tadi kita ngebahas adanya struktur benteng Madat, kemudian juga adanya prasasti, pecahan keramik dan kaca kuno dari abad 18 hingga 19, kemudian juga ada uang kuno, kompleks makam kuno, sampai dengan sisa-sisa peluru meriam akibat pertempuran yang terjadi di wilayah Madat pada abad ke-18. Kita juga udah ngebahas tadi soal gimana awal mula pertempuran itu terjadi, terus juga sampai dengan gimana penyamaran yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat hingga akhirnya menembus benteng Madat dan meluluhlantakan wilayah tersebut, teman, dengan korban jiwa yang jumlahnya itu ratusan orang, termasuk korban sipil, perempuan, dan anak. Sekarang kita mau bahas mengenai apa yang sebenarnya terjadi yang melatar belakangi penyerangan itu. Nah, dikatakan memang ada penyerangan terhadap kapal dagang di satu tahun sebelumnya. Tapi latar belakang penyerangan itu sebenarnya seperti apa? Terus siapa yang menyerang? Nah, sudut pandang seperti ini nih masih belum selesai, teman, sebenarnya. Ada dua sudut pandang ya, kenapa kapal dagang Friendship asal Salem, Massachusetts miliknya Amerika Serikat itu diserang. Kalau dari versi lokalnya, nah, bagi masyarakat Kuala Batu, penyerangan dipicu karena kekesalan terhadap praktik dagang pelaut asing. Ada anggapan kalau pedagang Amerika Serikat dari kota Salem itu sering mengurangi timbangan berat lada. Nah, di sisi lain yang lebih netral mengatakan sebenarnya ada perbedaan soal satuan pengukuran. Satuan pengukuran berat, misal kalau di Indonesia atau di Aceh pada saat itu misal ya pakai kilogram, tapi di sana tuh enggak pakai kilogram, pakai pons misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu untuk versi yang lebih netralnya. Terus ada juga dugaan kalau kapal Friendship ini mencoba menyelundupkan lada tanpa membayar pajak pelabuhan atau retribusi resmi kepada otoritas kerajaan lokal. Bagi warga setempat, tindakan menyita kapal dianggap sebagai bentuk hukuman atas ketidakadilan perdagangan. Nah, terus ada juga nih anggapan, teman, di tahun 1829 itu harga lada di pasar internasional merosot tajam. Jadi inilah yang membuat pelabuhan Kuala Batu yang awalnya ramai menjadi sepi hingga memicu kesulitan ekonomi bagi penguasa dan masyarakat pesisir. Akibat dorongan ekonomi, akhirnya ini ada pilihan untuk mengambil jalan pintas dengan merampas kapal asing. Kemudian ada versi lainnya nih, teman. Ada versi lain mengapa kapal Friendship ini diserang. Dari sudut pandang Amerika, penyerangan ini murni merupakan tindakan kejahatan pembajakan laut dan perampokan dengan motif ekonomi demi menguasai muatan dan barang berharga. Tapi sejarawan Nicholas Charling mencap kalau cap bajak laut yang sering digunakan Amerika Serikat itu sebenarnya adalah motif untuk melumpuhkan dominasi ekonomi pribumi di jalur maritim. Terus ada juga nih anggapan lain mengenai latar belakang penyerangan dari kapal Friendship, teman, adanya adu domba atau dugaan sabotase politik VOC Belanda. Nah, analisis sejarah yang menyebut adanya provokasi atau keterlibatan ini dikarenakan Belanda saat itu ingin memonopoli perdagangan lada di Sumatera, terus merasa terganggu dengan hubungan dagang antara Aceh dan Amerika Serikat. Disinyalir Belanda mengompori ketegangan ini, teman, supaya hubungan antara Aceh dan Amerika Serikat itu menjadi retak. Karena memang beberapa tahun setelah kejadian Amerika Serikat menyerang Madat, teman, itu terbukalah jalan invasi Belanda.
Padahal sebelumnya teman, Belanda dan Kesultanan Aceh ini juga sudah punya hubungan yang begitu baik. Apalagi kalau kita melihat pada abad ke-16-17 ya, saat itu Belanda ingin memerdekakan diri dari Spanyol dan Kesultanan Aceh itu menjadi salah satu kerajaan di dunia yang mengakui kemerdekaan Belanda. Lalu kira-kira siapa yang menyerang ya teman? Nah nanti kita akan bahas ya sesaat lagi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

52 kita udah ngebahas tadi ya, alasan atau motif penyerangan kapal Friendship dari beberapa sudut pandang. Ada dari mulai akumulasi kemarahan akibat kecurangan dagang, kemudian juga ada dari sudut pandang soal krisis ekonomi karena anjloknya harga lada di masa itu. Kemudian juga ada soal tuduhan perompakan sepihak, hingga kemudian dugaan sabotase atau adu domba miliknya VOC Belanda. Nah, kemudian siapa sih yang menyerang kapal tersebut, teman? Nah, penyerangan itu nggak dilakukan oleh bajak laut lepas dari luar, melainkan diorganisasi oleh elemen masyarakat dan penguasa lokal Kuala Batu. Nah, penilaian ini didasari oleh beberapa hal, teman, mulai dari prajurit dan warga lokal yang dinilai menjadi eksekutor penyerangan. Nah, dilakukan sekelompok penduduk dan juga pengawal pantai bersenjata yang menaiki 3 perahu kayu. Kemudian penilaian lainnya ini didasari oleh operasi penyitaan dan penyerangan yang mereka nilai itu diketahui oleh Po Muhammad atau Raja Cut Ampun Tuan yang menolak untuk mengembalikan aset kapal Friendship berupa lada dan harta saat negosiasi perdamaian itu dilakukan bersama dengan Kapten Charles. Menarik sekali, teman, ya, dari temuan artefak-artefak. Kemudian ternyata sejarahnya itu panjang sekali, banyak kemudian kisah-kisah yang menarik. Kayaknya kalau dibikinin kayak animasi, terus ini dikemas dengan epic, terus jadi salah satu yang bisa dilihat di lokasi wisata misalnya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang menambah nilai jual ya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Trigo, menarik ya kalau tadi kita udah ngebahas soal bagaimana kerajaan Madat yang mengalami kehancuran, bukan kehancuran sih, tapi kayak penyerbuan ya, penyerbuan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat karena insiden yang terjadi. Dan motifnya juga ada beberapa sudut pandang. Kemudian yang menarik adalah bagaimana mengemas sejarah ini, teman. Gak cuma kita ngelihat soal peninggalan artefak yang ada, tapi rangkaian sejarah yang didokumentasikan, yang dibuat layaknya film animasi mungkin. Nah, ngomongin soal film, ternyata teman ini juga menjadi salah satu yang patut diperhatikan karena minat pelaku budaya untuk mengakses dana Indonesia Raya mengalami peningkatan. Pendanaannya tuh nggak lagi dipandang sebagai hanya sekedar sokongan saja, tapi ini mulai dipandang sebagai salah satu upaya untuk menjadi katalisator kemajuan ekonomi di suatu daerah. Teman, Faisal Ilyas, produser film di Aceh sekaligus direktur utama PT Pembangunan Aceh Perseroda, yakni sebuah BUMD milik Provinsi Aceh. Sahabat menilai, teman menilai ini bahwasanya kebudayaan itu bisa menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Ya itu salah satunya tadi, kayak kita ngomongin soal bagaimana sejarah Madat di abad 18-19 yang menjadi rute dan juga tempat perdagangan rempah internasional. Bahkan di Salem, Massachusetts sendiri saat ini juga logo yang dipakai itu menunjukkan logo dari layaknya kerajaan Madat saat itu, teman. Untuk jumlah proposal, teman, terkait dengan film ini sendiri ya, atau yang berkaitan dengan kebudayaan, Faisal mengatakan ada 15.000 proposal yang masuk yang bisa mendapatkan dukungan dari program pendanaan dari Dana Indonesiana yang sekarang namanya itu menjadi Dana Indonesia Raya.

Tercatat teman Perdua, kalau misalkan pada tahun 2022 itu ada 311 penerima dana Indonesia Raya, sempat turun di 2023 menjadi 263, lalu naik lagi di 2024 menjadi 346 penerima. Nah, di 2025 naik menjadi 2117 penerima sampai dengan tahun 2025. Wow, kenaikannya luar biasa sekali teman ya, lebih dari 300% dibandingkan pada tahun 2004.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tebak dulu dua cuacanya hujan terus ya di Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Tapi untuk kamu yang memang udah menantikan turunnya curah hujan akan sangat senang sekali. Namun bagi yang berada di wilayah rawan bencana, kayaknya juga mesti berhati-hati teman. Terlebih beberapa wilayah kabupaten kota di Aceh juga sudah dilanda bencana seperti di Aceh Tenggara teman. Semoga teman hujan yang turun ya di wilayah kita ini bisa memberikan manfaat. Tapi kita juga sebagai penghuni, sebagai yang mendiami kawasan, mesti jaga-jaga juga nih dan mengelola dengan baik supaya kondisi-kondisi alam seperti hujan, panas itu nggak merugikan tempat tinggal kita sendiri. Enak memang kalau hujan kayak gini mikirin makanan teman yang hangat-hangat, makanan minuman. Setiap negara punya makanan dan minuman khasnya sendiri. Dan ini kayak yang ngepresentasiin suatu negara ya. Kalau makanan jenis A pasti negaranya A, makanan jenis B negaranya B. Contohnya teman, kalau ngomongin soal pizza, Italia tentu. Selain pizza ada juga pasta, risotto, dan tiramisu. Ini adalah sejumlah sajian Italia yang terkenal, kemudian juga digemari oleh berbagai orang di berbagai negara dunia. Nah, masakan Italia, teman, memang punya karakteristik bahan yang sederhana, tapi dipadukan dengan berbagai teknik memasak khas setiap daerah. Walaupun bahan-bahannya itu tergolong tidak kompleks, namun bisa memberikan kekhasan dan juga cita rasa yang tidak bisa didapatkan pada daerah lainnya. Nah, keberagaman tradisi ini menjadi salah satu hal yang menjadi ciri khasnya Italia, teman. Terus kalau misalkan mendengar kata Tom Yum, udah pasti Thailand. Tom Yum, kemudian juga ada green curry, ada som tam. Nah, makanan-makanan kayak gini itu udah pasti arah kiblatnya atau negara yang menjadi asalnya adalah Thailand. Dengan cita rasa seperti rasa asam, pedas, manis, gurih, dan gabungan karakter-karakter tersebut itu mendominasi ciri khas cita rasa makanan dari negara Thailand.

Lalu Prancis teman, negara yang hidangannya itu didominasi oleh pasti keju dan juga sausnya yang khas. Sejak 2010, tradisi gastronomi Prancis itu juga diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Nah, tradisi ini teman fokus pada kenikmatan rasa, kemudian juga kebersamaan, pemilihan bahan, penyajian, dan hubungan sosial saat menikmati makanan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Teman Produa, kalau misalkan tadi kita udah ngomongin makanan yang khas ketika dirasa atau ketika kita ngedengar aja disebutin, kita udah tahu, oh ini dari Jepang, oh ini dari Perancis, oh ini dari Thailand. Nah, gimana dengan Indonesia? Apa yang membuat Indonesia itu menjadi pilihan ya kalau soal cita rasa?
1: Yang pernah pergi dari hidup.
0: Teman Produa, kalau data dari Kementerian Pariwisata nyebutin wisatawan mancanegara ke Indonesia itu salah satunya mereka pengen nyobain masakan Indonesia. Nggak heran sih, teman. Saking banyaknya masakan jenis masakan yang ada di Indonesia, kita sampai bingung nih, yang jadi favorit yang mana ya? Nah, cita rasa gastronomi lokal yang kental dengan nilai budaya ini menjadi daya tarik dan ciri khas untuk makanan Indonesia yang diminati oleh para wisatawan, teman.
1: Masih ada perasaan dari cinta.
0: Kalau misalkan dunia udah kenal dengan yang namanya rendang asal Padang, kayaknya Indonesia masih punya stok banyak lagi yang bisa dinikmati dan punya potensi untuk dikenal dunia, teman. Dengan 17.000 pulau dan ragam sekali masakan khas Indonesia, bukannya mustahil, teman, untuk makanan Indonesia lainnya naik dan dikenal secara luas di dunia.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sampai di ujung aku menemani kamu semuanya, teman dari subuh tadi dan sekarang mesti pamit. Tapi aku juga mohon maaf nih kalau misalkan ada kekeliruan dari aku pribadi, sengaja atau juga gak sengaja. Tapi jangan kemana-mana juga teman, karena siang sampai dengan sore nanti ada VJ Salsa menemani kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Prodo semuanya. Senang sekali untuk hari ini kembali aku Ika nemenin suasana siang kamu ya teman Prodo hingga nanti sampai di jam 3 sore. Wah, kota Banda Aceh hujan teman Prodo. Kayaknya dari tadi pagi, aku sadarnya itu tadi subuh hujannya, ya kan? Jadi asik juga teman Prodo weekend ini hujan. Apalagi akhir bulan bisa jadi alasan untuk gak kemana-mana. Oke, salam jumpa teman Prodo. Tetap terus stay tune di Prodo RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Okay, teman produser semuanya, aku pengen juga informasiin ke kamu di produser hitlist ini, ya kan? Untuk weekend ini kamu yang nggak kemana-mana, di rumah aja, mungkin lagi dengerin produser, lagi di jalan, atau lagi di rumah, atau lagi dimanapun teman produser, ya, kamu bisa request di sini bareng aku di produser. Kalau kamu yang udah lupa atau hilang nomor produser, oke, aku kasih tahu lagi. Kamu bisa WhatsApp aku di 0811-6713-926. Kamu yang pengen request di produser itu sampai jam 12 nanti. Panjang ya untuk requestannya. Jadi kamu bisa langsung ya, aku ulangi sekali lagi nomornya di 0811-6713-926. Oke, ditunggu dan pasti nanti aku bakalan putarin. Selamat siang.

malam udah hujan dengar lagu kayak gini, hujan juga di pipi. Masih di Pro 2 Hitlist, ya. Yeah. Selamat siang teman Pro 2. Thank you yang udah request lagu ini teman Pro 2. Untuk yang udah request tadi Mina. Ya, yeah. Mina ini lagunya Selalu Sembah Mati. Thank you ya dari Sulawesi. Ya ampun, thank you udah dengerin Pro 2 RRI Banda Aceh. Terus ada lagi Lara teman Pro 2. Lagunya tadi Semi Simorangkir ya. Kamu lagi sedih ya Lara. Semoga Laranya gak usah sedih lagi ya. Masih banyak yang lain kok ya. Oke, okay, teman Pro 2, aku masih tunggu kamu di 0811 6713926. Yang pengen request just langsung, pasti bakalan aku puterin ya. Selamat siang.

Yeay, selamat siang teman produser semuanya. Thank you buat yang udah request ya. Aku juga mau salam buat Nia Ayu di Ketapang. Tadi ada Ayu juga ya. Wah, aku senang deh banyak yang temenin aku untuk siang ini teman produser. Kamu yang lagi dengerin, terima kasih ya. Apapun kegiatan yang kamu di siang ini teman produser, semoga tetap semangat. Tapi untuk yang lagi kerja di lapangan atau di luar ruangan, kayaknya kamu kehujanan ya teman produser. Gak apa-apa, nanti minum yang anget-anget ya, biar kamu gak kedinginan teman produser. Karena kalau kedinginan itu gak enak. Oke, thank you masih di Produa Hitlist ya. Untuk yang masih tidur juga, waduh enak ya, weekend hujan bisa tidur. Untuk yang udah request, thank you. Aku masih tungguin kamu di Produa Hitlist sampai di jam 12 siang nanti teman Produa. Satu single next darinya Budi Doremi, Takkan Hilang. Tadi requestan Ayu juga di Ketapang. Oke, pokoknya aku puterin dan kamu mau salam juga boleh ya. Aku tunggu.

Okay, teman Pro2 masih di Pro2 Hitlist. Thank you buat kamu yang udah request dari tadi, teman Pro2. Aku tungguin kamu pokoknya sampai di jam 12 siang nanti ya. Sekarang masih jam 11 lewat 2 menit ya kan. Jadi masih ada waktu lah untuk kamu yang pengen request. Atau mungkin kamu baru aja stay tune di 92.6 MHz. Thank you ya. Kamu yang pengen request langsung aja teman Pro2 di 08 11 67 13 926. Tadi aku makasih buatnya Lara, buatnya Minace, bener gak gitu? Minace di Sulawesi, wah jauh sekali. Pasti kamu lagi dengerin Pro2 melalui audio streaming atau RRI Digital. Thank you ya, buat kamu yang masih diem-diem aja tapi dengerin aku, gak apa-apa. Paling kamu senyum-senyum sendiri teman Pro2. Oke, aku masih hadirkan lagu-lagu, musik-musik pilihan yang udah di-request oleh kamu ya. Pokoknya kamu tetap terus stay tune. Sekali lagi masih di Pro2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang.

berhubungan erat ya dengan penghormatan terhadap alam dan juga penggunaan bahan lokal yang dilakukan secara berkelanjutan. UNESCO menetapkan Washoku sebagai warisan budaya tak benda pada 2013 karena nilai tradisi dan pengetahuannya. Selain Jepang apalagi ya, ada Italia. Teman berdua, negara Eropa ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kuliner internasional. Bahkan hingga saat ini teman berdua, seperti pasta, pizza, dan tiramisu, itu adalah sejumlah sajian Italia yang terkenal dan sangat dinikmati oleh masyarakat berbagai negara. Kamu suka yang mana teman berdua, Jepang atau Italia? Kalau di Thailand gimana? Kalau di Thailand kan ada tom yum, terus ada somtam. Nah, ini memberikan kombinasi rasa asam, pedas, manis dan juga gurih. Enak juga ya. Apalagi hujan-hujan kayak gini makannya tuh tom yum. Jadi banyak lagi deh teman berdua kuliner-kuliner seperti di Meksiko, Prancis, ya kan? Tinggal kamu milih yang mana. So, untuk di kota Banda Aceh juga udah ada kok makanan-makanan yang kayak gitu. Tinggal dipilih aja. Kalau kamu lapar ya, hujan-hujan gini teman berdua, belum waktunya makan siang, ya gak apa-apa, jajan aja dulu. Oke, okay? Sip, masih di Pro 2 Hitlist. Di sela-sela Pro 2 Hitlist ada informasi yang aku hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Dan kamu bisa masih request bareng aku. Ya udah, jangan malu-malu deh teman berdua. Kamu enggak ada temen ya di sana? Aku juga enggak ada temen di sini. Ya udah, mendingan kamu chat aku aja. Chat aku aja teman berdua di 08116713926. Jangan malu-malu, oke? Okay?

Ungu featuring Prinsa Mandagi. Oh, kalau dengar lagu ini teman berdua untuk generasi milenial seperti Reoni kali ya teman berdua. Karena ini hits banget di tahun 2002 dulu ya. Bener-bener deh teman berdua. Sekarang dirilis ulang di 31 Oktober 2025. Hampir ulang tahun dia nanti di 31 Oktober ya. Jadi emang warna baru ya. Cinta yang kini. Ini dirilis 2 dekade setelah versi aslinya di album pertama Ungu. Memang sih karakter vokal Enda Ungu ini memuji vokal kuat dan ekspresif dari Prinsa Mandagi yang memberi emosi berbeda teman berdua. Inginku nyatakan lewat. Kayak ini. Kalau isi liriknya ya memang ingin menyatakan cinta lewat kata-kata mesra. Zaman dulu tuh gitu teman berdua. Untuk yang generasi milenial ya. Oke, masih di Pro 2 Hitlist teman berdua. Kamu masih bisa langsung request ya di 0811 6713926. Oke. Okay?

0: Iya, teman produser semuanya, walaupun hujan, dingin ya, gak berasa hausnya, tapi minum air putih tetap harus minum, teman produser. Nah, teman produser, angka 8 gelas sehari itu emang sering dijadikan patokan ya untuk memenuhi kebutuhan cairan. Namun kebutuhan air setiap orang itu sebenarnya bisa beda-beda. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan agar si asupan cairan itu sesuai dengan kondisi tubuh. Jadi ternyata 8 gelas itu punya asal usulnya. Kayak romansa cinta aja ya.
1: Ku lebih bernyali, ku berlari.
0: Ya, teman perdua, anjuran minum air 8 gelas sehari sudah sangat populer dan sering digunakan sebagai patokan untuk memenuhi kebutuhan cairan. Di Indonesia sendiri, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menggunakan pesan sederhana berupa minum 8 gelas air sehari dalam sejumlah materi edukasi kesehatan. Kemenkes menyebutkan air penting untuk mencegah dehidrasi dan juga mendukung berbagai fungsi tubuh. Namun angka 8 gelas sebenarnya itu tidak berarti setiap orang ya memang harus selalu minum tepat 2 liter, ya kan? Nah, jadi salah satu asal-usul angka itu dikaitkan dengan rekom dari Food and Nutrition pada tahun 45 yang menyebutkan kebutuhan air sekitar 1 ml untuk setiap kalori yang dikonsumsi. Jadi teman perdua, rekom ini juga mencakup total air termasuk berasal dari makanan. Jadi gak hanya air putih, oh gitu. Jadi gak hanya air putih teman perdua, kalau kamu makan buah 1 kilo, 2 kilo kayaknya lebih ya. Karena memang kebutuhan orang itu kan beda-beda, berat badan kan beda-beda gitu teman perdua. Jadi komposisi beda, terus juga aktivitas fisik juga beda, terus cuaca dan suhu lingkungan juga beda, atau kesehatan tertentu juga beda-beda. Ada yang gak boleh minum banyak-banyak lagi teman perdua, ya kan? Nah, jadi semuanya itu sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, selamat siang, masih di Pro 2 Hitlist. Kamu yang masih pengen request, aku tunggu ya sampai di jam 12 siang.

Iya, teman Pro 2 untuk kamu yang lagi rindu, ya kan? Seperti hujan, kamu rindu adalah gerimis yang melebat tiba-tiba. Mungkin hujan itu ngingatin kita akan rindu yang gak terhingga. Setetes hujan, bagai lautan rindu yang mengalir gak ada hentinya. Teman Pro 2 untuk kamu yang lagi rindu, makin galau dong hujan-hujan kayak gini teman Pro 2. Ya udah gak usah galau, banyak kegiatan-kegiatan yang buat kamu gak galau teman Pro 2. Mungkin kamu ada tugas yang belum kamu kerjakan, ya udah, atau kamu scroll yang lucu-lucu, banyak kan. Jadi kalau kamu hujan-hujan gini nonton Racin, terus ada yang sedih-sedih, drakor, makin sedih, mending gak usah aja ya. Oke, okay, Pro 2 Hitlist masih aku tunggu sampai di jam 12. Teman Pro 2, thank you buat Nica juga yang udah masuk di Pro 2 Hitlist siang ini di gelaran Sabtu 26 September 2026. Cantik ya, 26926. Selamat siang teman Pro 2, tetap terus stay tune di 92,6 MHz, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 dari Banda Aceh, teman terbaik kamu ya. Kamu lagi apa teman Pro 2? Cinta telah tumbuh. Untuk yang udah janjian mau ke Belang Padang, ya kan? Ngapain ke Belang Padang? Ih, masih ada yang enggak tahu. Ya udah sini aku kasih tahu teman Pro 2. Di Belang Padang ada Indonesia Face 2026. Nah, ini diselenggarakan dengan tujuan utama memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Festival yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 30 September di lapangan Belang Padang ini dibuka langsung oleh Pangdam Iskandar Muda, Maijen TNI Joko Hadi Susilo. Nah teman Pro 2, secara khusus festival ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan strategis. Nah tentunya bisa memperkuat nasionalisme dan juga kebersamaan. Nah ini menjadi wadah interaksi untuk mempererat persatuan, sinergi, dan kemanunggalangan antara TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dan juga pastinya bisa menjadi panggung kreativitas generasi muda, ya kan? Nah, di sini memberikan ruang bagi anak muda Aceh untuk mengekspresikan bakat mereka melalui seni musik, pertunjukan budaya, dan pendidikan karakter. Yang paling penting adalah, tahu gak apa? UMKM, Masya Allah, banyak sekali jajanan teman Pro 2. Acara-acara terus ya, di akhir bulan pula itu. Jadi teman Pro 2, nah ini menjadi sarana bagi pemerintah kabupaten kota se-Aceh serta pelaku usaha untuk memperluas pasar dan mengenalkan produk unggulan kuliner serta ekonomi kreatif mereka. Nah, di sana juga ada edukasi dan pelayanan publik, menghadirkan stand informatif dari berbagai instansi seperti Bolt PLN Aceh yang memfasilitasi layanan kelistrikan dan sosialisasi digitalisasi via PLN Mobile kepada pengunjung. Pokoknya seru deh teman Pro 2, ada lomba-lombanya juga, ternyata ada pelestarian budaya, terus pameran stand daerah juga ada teman Pro 2. Pokoknya seru deh. Kamu yang mau berkunjung ke Belang Padang ya. Kalau sekarang mah masih hujan, semoga aja nanti sore udah enggak hujan lagi. Jadi kamu bisa pergi bareng teman-teman, oke? Selamat siang di Santai Siang.

Ya, teman Perdua, untuk informasi lagi di siang ini, dua terdakwa perkara korupsi APBG Gampong Cot Bau Kota Sabang dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Kedua terdakwa yakni mantan kecik Gampong Cot Bau Adnan Hashim dan Mariani, mantan kasih kesejahteraan Gampong Cot Bau. Putusan dibacakan pada Kamis 24 September 2026. Teman Perdua Kasat Intelijen Kejaksaan Negeri Sabang Muhammad Rizky SHMH mengatakan Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis 24 September 2026. Itu dikatakan langsung oleh Muhammad Rizky saat dikonfirmasi RRI pada hari ini 26 September 2026. Ya, teman Perdua, dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada Adnan Hashim. Ia juga dikenakan denda 50 juta dan uang pengganti sebesar Rp344.141.000. Ya, teman Perdua, sementara Mariani jatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda 50 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp127.985.000. Kalau digabungkan, teman Perdua, itu menjadi 472 juta. Pembayaran pengganti dilakukan paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi, Adnan dikenakan tambahan pidana penjara 8 bulan dan Mariani 5 bulan.

Selamat siang teman-teman radio semuanya. Jangan lupa makan siang ya untuk siang ini. Katanya waktu terbaik makan siang itu dari jam 12 sampai jam 2 siang teman-teman radio. Ini masih jam setengah 1. Setengah 1. Udah setengah 2, udah jam hampir setengah 2. Jam 1:14. Iya, untuk kamu yang lagi muter-muter nyari menu makan siang, carilah makanan yang sehat. Tapi kalau misalnya terus-terusan beli kayaknya juga bosan ya teman Pradua. Tapi ya gitu, beli itu praktis. Masa itu ribet tapi sesuai selera. Tinggal pilih-pilih yang mana ya. Oke, selamat siang. Tetap terus stay tune di Pradua RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman berdua, kalau misalnya sesuatu yang gak pasti itu emang gak enak ya, digantung-gantung terus juga nunggu-nunggu. Aduh, lupain aja teman berdua segala sesuatu yang gak pasti. Atau kamu masih berharap, ya udah ditungguin aja, tapi jangan sampai capek.

Ya, Taman Perdua Provinsi Aceh tidak hanya dikenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, tapi juga memiliki beragam destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam. Ya, mungkin udah pada tahu ya, kayak pantai, pulau, terus juga air terjun, hingga kawasan pegunungan berbagai objek wisata di Aceh. Itu emang bisa menjadi pilihan bagi wisatawan. Berikut RRI Co.ID telah merangkum destinasi wisata wajib Aceh. Salah satu destinasi yang banyak dikenal itu ya Sabang, ya kan, kayaknya semua juga kenal gitu dengan Sabang. Ya tempatnya ya di Pulau Weh. Keindahan bawah laut, pantai berpasir putih, juga panorama laut menjadi daya tarik utama kawasan wisata tersebut. Selain Sabang, Aceh Besar juga memiliki sejumlah destinasi wilayah seperti itu, wisata alam ya, kawasan pantai dan juga pegunungan menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam sekaligus menjelajahi kekayaan geografis Aceh. Di wilayah Aceh Barat, Taman Perdua juga menawarkan sejumlah destinasi wisata yang menarik. Pantai-pantai di kawasan Melabuh dan sekitarnya itu menjadi salah satu pilihan untuk menikmati panorama pesisir barat Aceh. Sementara itu, bagi wisatawan yang menyukai suasana pegunungan, Aceh Tengah dan kawasan Takengon itu juga menjadi pilihan. Danau Laut Tawar dengan latar perbukitan itu menawarkan panorama alam yang menjadi salah satu daya tarik wisata di dataran tinggi Gayo. Ternyata di Aceh Selatan juga ada Taman Perdua yang dikenal memiliki perpaduan wisata pantai dan kawasan pegunungan. Nah, kondisi geografis daerah ini membuat wisatawan bisa menemukan beragam pilihan wisata alam dalam satu wilayah. Selain wisata alam, Aceh juga memiliki destinasi yang berkaitan dengan sejarah dan budaya, seperti Masjid Raya Baturrahman, Museum Astronomi Aceh, juga sejumlah situs sejarah menjadi bagian penting dari perjalanan wisata Aceh. Sebenarnya untuk para wisatawan yang berkunjung ke Aceh, diharapkan tetap menjaga kebersihan, terus juga menghormati adat dan budaya setempat, juga mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing destinasi. Begitu ya. Happy weekend Taman Perdua. Tetap terus stay tune di Perdua RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Iya, teman berdua, kalau misalnya ada mesin waktu, ke waktu mana ingin kamu balik, teman berdua? Waktu bayi, waktu kecil, atau waktu SD, SMP, SMA, atau waktu ingin balikan sama dia, teman berdua? Yang pasti teman berdua, mesin waktu itu nggak ada, ya. Ada, mesin waktu akan datang, yang ada. Karena berputar gitu kan. Berputar, awas nanti sakit kepala, vertigo. Ya, teman berdua, ntar lagi bakal ada top 20 daerah. Wah, daerah Indonesia ya, bukan nasional ini. So, untuk semuanya ikutin dan tetap terus stay tune pokoknya di Pro 2 RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman produser semuanya. Jumpa kita di Indonesia Top 20. Apa kabar kamu hari ini teman produser? Di gelaran Sabtu 26 September 2026 cantik ya. Oke teman produser, untuk hari ini ada 20 anak tangga lagu. Ya. Bukan 20 rumah tangga ya. Oke teman produser, kita dengerin dulu siapakah yang ada di posisi ke-20.

0: Oke, teman berdua ada Everything You Are ya, barengan Hindia teman berdua. Minggu ini berada di posisi ke-20, minggu lalu juga posisi ke-20, bertahan dong. Iya, bertahan 31 minggu lamanya teman berdua ya. Oke, lanjut lagi untuk di posisi ke-19 minggu ini teman berdua.
1: 19.
2: Your this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Oke, teman produser semuanya, ada Keljo, ya sudahlah. Ya udah, kalau memang membuat itu bahagianya kamu, ya kan? Gitu katanya teman produser. Minggu ini berada di posisi ke-19, minggu lalu berada di posisi ke-18. Lamanya di chart sama kayak si India tadi, 31 minggu ya. Lanjut, ada siapakah di posisi ke-18 untuk minggu ini? 18.

Oke, teman produser semuanya, berada di posisi ke-18 ada Samuel Cipta, Pencuri Malam. Wah, dia naik di satu anak tangga ya, teman produser. Minggu lalu berada di posisi ke-19 ya, minggu ini berada di posisi ke-18. Tukaran tadi teman produser rupanya sama Keljo. Gak apa-apa deh ya, tukaran satu anak tangga juga gak bikin rugi. Oke, teman produser lanjut di posisi ke-17.

Okay, teman produser semuanya, posisi ke-17 ada Andre Taulani and Friends, terbaik untukmu. Kalau ingat-ingat Andre Taulani, kamu ingat apa teman produser? Tapi minggu lalu dia berada di posisi ke-16, minggu ini berada di posisi ke-17, kok makin merosot ya. Gak apa-apa di satu anak tangga teman produser. Sudah 31 minggu juga lamanya. Selamat nih buatnya Om Andre. Semoga samawa. Pasti udah pada tahu kalau udah Andre Taulani. Ada Ripginya gitu teman produser. Oke, teman produser semua, lanjut ke posisi ke-16.

Ya, teman nomor 2 ada di posisi ke-16, Gigi Menari-Nari, teman nomor 2. Siapa sih yang gak kenal dengan band legend tanah air satu ini, ya kan? Nah, ternyata si Gigi merilis single berjudul Menari-Nari ini pada tahun 2025. Yang pastinya ini bercerita tentang kisah masa lalu dan menjadikannya sebagai sebuah kenangan yang bisa ditertawakan kelak. Jadi ternyata makna dalam lagu ini menyentuh sisi terdalam pengalaman manusia, bagaimana menghadapi masa lalu yang tak selalu mudah. Lagu ini juga menjadi penanda perjalanan Gigi selama 3 dekade sekaligus sebagai lagu pembuka dari album terbarunya, yaitu Forever in the Night. Selanjutnya mengutip laman rri.co.id, simak inilah dia tadi ya, teman perdua. Jadi kalau di masa lalu menari-nari, ya kan, menceritakan pokoknya tentang masa lalu. Di posisi ini berada di posisi ke-6, di posisi ini, di minggu ini berada di posisi ke-16, ternyata minggu lalu ada di posisi ke-17, naik di satu anak tangga. Lanjut di posisi ke-15.

Oke, teman berdua dari posisi ke-15, Mario G, salah kaprah. Siapa nih yang salah kaprah teman berdua? Untuk minggu ini, Mario G ada di posisi ke-15. Minggu lalu juga posisinya 15. Berarti dia masih bertahan teman berdua di tangga itu. Dan sudah 31 lamanya. 31 apa tahun? 31 minggu teman berdua. Ya, lanjut di posisi ke-14 ada siapa? 14.

0: Ya, teman perdua di posisi ke-14 tadi, sekarang ya, ada Rinduku Selamanya. Dan minggu lalu dia ada di posisi ke-13, turun deh, gak apa-apa. Dan lanjut teman perdua, ada di posisi ke-13, siapa di sana?
1: 13.

0: Di posisi ke-11, Budi Doremi, teman Pro 2, ingat dirimu lagi. Kamu ingat siapa teman Pro 2? Lanjut ya, ini Budi Doremi minggu lalu berada di posisi ke-12. Naik satu anak tangga, wow keren juga ya. Lanjut di posisi ke-10, ada siapa di sana?
1: 10.

ada Lestari Perahu Kertas. Minggu ini berada di posisi ke-8, ternyata minggu lalu juga berada di posisi ke-8. Dan rata-rata tadi aku lihat teman Pro 2 lamanya di chart itu 31 minggu. Lama ya. Oke, lanjut di posisi ke-7 teman Pro 2.

0: teman-teman berdua, ada Judika terikat pada cinta berada di posisi ketiga. Wah, ini keren sekali ya Judika. Minggu lalu berada di posisi kelima dan minggu ini berada di posisi ketiga. Dua anak tangga naiknya. Dan sama-sama di 31 minggu teman berdua. Oke, kita lanjut di posisi kedua. Sebelum ada di posisi ke satu, kedua dulu dong.
1: Dua, dua.

Oke, teman pro 2, udah ada 2, harus ada 1 dong. Ada di posisi kedua tadi cekil ya teman pro 2. Wah, ini naik juga minggu lalu di posisi keempat dan minggu ini posisi kedua. Dan ternyata bertahan untuk rutinitas. Judul lagunya ya teman pro 2, rutinitas untuk posisi pertama ke 1 di minggu ini dan minggu lalu teman pro 2. Iya. Yeah. Berada di posisi ke 1 teman pro 2, kita dengarkan. 1.

Hai teman Pradua, itu dia di posisi ke-20. Belum perkenalan ya teman Pradua. Ini dia top 20 internasional. Tadi bagian nasionalnya udah sama Ike ya. Dan dengan aku Salsa, teman Pradua ada top 20 internasional, 20 tanggal lagu yang masuk dalam minggu ini. Dan di urutan ke-20 minggu ini yang sedang kamu dengarkan, Zico featuring Lila, teman Pradua duet. Di posisi ke-19 ada Shouting Eyes by Chili Birds. Dan di posisi ke-18 minggu ini ada Ella Longley dan

Dan itu dia teman pro 2 di posisi ke-17 minggu ini ada Nick Jonas, Got Punch. Kita naik ke posisi ke-16 di minggu ini teman pro 2 ada Idol featuring Skywater dengan lagunya Mono ya, di minggu lalu menempati posisi ke-17. Kita naik lagi di posisi ke-15. Ini gak naik dan gak turun juga ya teman pro 2. Lagu favorit kamu dari Alan Walker featuring Sorana, Void. Sudah bertahan selama 31 minggu ya teman pro 2. Oke, di posisi ke-14 minggu ini ada Thomas Midnight Glow yang minggu lalu berada di posisi ke-13. I think my

Oke, teman berdua, tadi terakhir aku bacain di posisi Melanie Martinez ya. Thomas, teman berdua Midnight Glow. Dan di posisi ke-13 tadi sudah diputarkan Melanie Martinez, Possession. Di posisi ke-12 nggak naik dan nggak turun juga ada Charlie Puth, Beat Yourself Up. Dan di posisi ke-11 ada Zero Best One, Running to Future. Sekarang sudah masuk ke 10 besar ya teman Pradua. Tadi juga sudah kamu dengarkan di posisi ke-10 ada Stephen Sanchez, Sweet Love. Di posisi ke-9 sedang kamu dengarkan Young and Dumb by Avril Lavigne featuring Simple Plan. Di posisi ke-8 di minggu ini teman Pradua ada Justin Bieber featuring Rosé, I'm Feeling Alone.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

Hai, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Sore ini dengan aku Salsa menemani kamu ya. Duh, gimana nih teman Pro 2 di edisi hari ini Sabtu ya, weekend 26 September 2026. Aduh, yang udah capek dari Senin sampai mungkin Sabtu ya berkegiatan, atau emang gak ada jadwal buat libur, tapi udah capek banget. Tapi ya, tapinya banyak banget. Tapi ya, kelihatan banget kalau kita tuh kayak enggak capek. Dan bisa-bisanya ada orang yang ngeremehin, "Ah, kamu kerjaannya apa sih? Cuman pulang kantor abis itu istirahat di rumah." Atau ya, banyak pandangan yang mungkin orang ngerasa kita tuh kurang banyak kerjaan, tapi sebenarnya kita tuh overwhelmed banget. Pernah enggak di posisi itu, teman berdua? Atau ya lagi ngerjain tugas ya, atau kerja kelompok gitu teman berdua, padahal kita udah kerja tapi kelihatannya kayak nggak kerja, kelihatannya kayak cuman bantu dikit doang, padahal itu udah ngumpulin semua ide dan nyari sumber ya kan, atau apa itu nyari project ya kan, bangun relasi, kayaknya udah pontang-panting banget. Tapi ya bagi orang yang nganggap kita tuh nggak kerja ya kan, atau kerjanya dikit doang, aduh sakit hati juga ya. Now it's time to take your time teman Pro 2, karena kalau emang libur ya waktunya libur ya. Kalau ada orang yang kayak, "Duh, jangan libur deh, kamu kerjanya masih dikit nih." Oh my god, teman Pro 2, I don't know harus mengomong apa sama orang yang kayak gitu ya.

Ya kan kalau bisa nonaktifkan handphone ya dinonaktifkan ya kan teman berdua, kadang-kadang ya bukannya kita menolak rezeki juga ya, tapi ada porsinya juga teman berdua, di mana waktu kerja, di mana waktu istirahat. Ya kecuali kalau kamu sendiri memang lagi ngejar target ya kan. Kerjanya tuh emang harus Sabtu Minggu juga diembani. Dan gimana teman berdua, kira-kira kamu kalau di fase kayak gini yang kelihatannya dikit kerja tapi sebenarnya kamu udah pontang-panting juga, terus curhat sama teman kamu, malah teman kamu tuh kayak sebel sama kamu, ya harusnya kamu kerjanya lebih banyak lagi gitu, padahal kamu udah, kamu pengennya didengerin. Duh, sini teman berdua curhat dulu sama aku deh. Oke, di sore ini dia, badai telah berlalu ya teman berdua, berharap banget juga badai kita berlalu segera ya. Tapi memang kalau mendengarkan ya pandangan orang lain terhadap kita gak ada habisnya ya teman berdua. Entah itu yang kita lihat sebenarnya udah cukup buat kita, tapi orang lain ngelihatnya belum cukup, itu harus nambah ini lagi itu lagi ya. Tapi ya balik lagi ke kamu teman berdua, prioritaskan diri kamu sendiri. Kamu punya waktu libur Sabtu Minggu, ya gunakan itu untuk merehatkan diri kamu, dan ya jangan sampai overwhelm sendiri gara-gara gak enakan ya, gak bisa nolak, atau ya udah biar dipandang orang kayak aku nih sibuk dan independen gitu ya. Ini dia di playlist selanjutnya teman berdua, ada PJ Kota, Bahagia Lagi.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Teman Produa ada sebanyak 479 jiwa dari 124 kepala keluarga terdampak banjir yang melanda 3 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tenggara, ASBI, mengatakan banjir dipicu cuaca ekstrim berupa angin kencang disertai hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur sebagian besar wilayah Aceh Tenggara. Kondisi ini menyebabkan debit air Sungai Lawe Kisam dan Sungai Lawe Kinga meningkat. Akibatnya Taman Pradua Tanggul Sungai Lawe Kisam di wilayah Desa Peseluk Pasimbe, Kecamatan Deleng Pakison jebol ya. Air sungai meluap dan berdampak terhadap pemukiman penduduk serta lahan pertanian di sekitar lokasi. Selain itu juga banjir luapan juga terjadi di sekitar jembatan Desa Kuning 1 Kecamatan Bambel. Air membawa material lumpur dan kayu hingga menutupi badan jalan nasional dengan ketebalan sekitar 35 hingga 45 cm.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Tuan Pradua Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Maestro Seni Muhammad Guruh Irianto Soekarno Putra. Diketahui Guruh Soekarno Putra wafat pada Sabtu 26 September 2026 dalam usia 73 tahun.
1: Bila dulu ku bimbang.
0: Guru dikenal melalui kiprahnya ya dalam seni musik, tari, dan pengembangan kebudayaan Indonesia. Dan Fadli Zon sendiri mengenang guru sebagai sosok yang berdedikasi mengembangkan seni tradisi dan musik modern Indonesia. Menurutnya karya dan dedikasi guru menjadi bagian dari warisan penting kebudayaan Indonesia. Ia juga mengenang kedekatannya dengan guru melalui sejumlah pertemuan dan perbincangan. Fadli menyebut pertemuan tersebut menjadi salah satu kenangan yang membekas.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Teman terbaik kamu.

0: Besok udah masuk kerja, kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

Departemen Pro-2 KBRI Tokyo memperkuat perlindungan WNI di Jepang melalui seminar dan workshop kesehatan mental. Kegiatan bertajuk Mental Health Care 101 tersebut digelar di Tokyo. Kegiatan membahas cara mengelola stres, kecemasan, depresi, dan burnout selama tinggal di Jepang. Yang sebelumnya kegiatan serupa juga sudah dilaksanakan KBRI Tokyo di Nagoya. Seminar ini menghadirkan Dr. Eka Khairyanti, ya, psikiater WNI sekaligus asisten profesor di Niigata University. Kehadiran Dr. Eka membantu WNI memperoleh informasi dan berdiskusi mengenai kesehatan mental dalam bahasa Indonesia. Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Tokyo, Dara Yusilawati, mengatakan kegiatan ini bersifat preventif, yang mana menurutnya kegiatan ini juga membantu WNI mengelola persoalan kesehatan mental selama tinggal dan bekerja di Jepang.

0: Tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakhiratu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah membantu kita dalam segala bidang. Bantuan yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi dan yang saya hormati seluruh wakilnya, yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya hormati seluruh kaum muslimin muslimat baik yang berada dalam masjid ataupun para pendengar radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, kita telah selesai mengkupaskan masalah salat-salat sunat, baik salat sunat yang berjamaah ataupun salat sunat berjamaah. Sekarang pada malam yang berbahagia ini, kita mengupaskan tentang salat berjamaah. Sebelum saya uraikan tentang tema tersebut, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salatil jamaah wa syuri'at bil madinati wa aqalluha imamun wa ma'mumun wa hiya fil jum'ati summa fi subahiha summa subahi summa isya'i summal asri summal duhri summal maghribi afdalun. Salatul jama'ati fi ada'i maktubah la jum'atin sunnatun mu'akkadatun li khabari muttafaqi alaihi. Salatul jama'ati afdalun min salatil fadhi bi sab'i wa 'ishrina darajatan wa afdaliyatu taqtadi nadbiyah faqat wa hikmatu sab'i wa 'ishrin anna fiha fawaidu tazidu ala salatil fadhi binahwi zalik wa kharaja bil ada'il qada'u na'am ini tafakat maqdiyatul imami wal ma'mum sunnatil jama'atu wa illa fakhilaful awla ka'adai khalfa qada'i wa ansihi wa fardi khalfa naflin wa ansihi wa tarawih khalfa witri wa ansihi. Jadi pada pertemuan malam yang berbahagia ini tentang masalah salat jemaah. Sebelum kita kupaskan lebih luas, tentu salat jemaah ini di mana disyariatkan, yaitu disyariatkan sembahyang salat jemaah di Madinah. Apakah sedangkan salat diwajibkan di Mekah? Kenapa tidak berjamaah di Mekah? Karena umat Islam pada saat itu belum kuat, sehingga salat jamaah yang dinampakkan ke tempat umum yaitu di Madinah. Jadi salat berjamaah ini kata Rasulullah, salatul jamaah imamun wa ma'mumun. Salat jemaah adalah ada imam, ada makmum. Ini paling kurang.
seorang imam, seorang makmum. Ini sekurang-kurangnya jamaah. Walaupun istilah bahasa jamaah itu tentu lebih daripada dua, tapi kalau masalah salat tidak istilah bahasa, sehingga di sini disebutkan akaluha imamun wa makmumun. Sekurang-kurangnya jamaah ada seorang imam dan ada seorang makmum. Jadi sebelum kita menguraikan tata cara salat berjamaah, tentu kita mau, artinya apa kelebihan kita salat berjamaah dengan salat sendiri. Ini tentu ada hadis yang muttafaqin alaih, kata Rasulullah, salatul jamaah afdalun min salatil fardhi bi sab'ina wa 'ishri bi sab'i wa 'ishrina darajah. Salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri dengan 20 darjah. Jadi para mufassir hadis mentafsirkan darjah ini adalah salat. Artinya kita satu kali melakukan salat berjamaah dengan 27 salat tanpa berjamaah lebih afdal berjamaah. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada timbul khilaf ulama tentang hukum berjamaah. Kalau di sini disebutkan salatul jamaah fi adab maqdubah sunnatun, salat jamaah pada sembahyang tunai yang difardukan bukan Jumaat adalah sunat yang dikuatkan. Karena apa? Karena dipahami daripada hadis kata Rasulullah, salat yang afdal adalah salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri. Jadi dengan kata-kata afdal ini dikehendaki adalah sunat. Tapi nanti ada kita jumpai pendapat Imam Nawawi yang asal sembahyang jamaah ini adalah fardu kifayah. Makanya dalam mazhab Syafi'i pun terjadi khilaf tentang hukum salat berjamaah. Tapi qala Nawawi wal asahu annaha fardu kifayah lirijalil balighina ahraril muqimina fil muadda. Salat jamaah fardu kifayah bagi lelaki yang baligh, lelaki yang sudah sampai umurnya. Ini hukum salat jamaah yang asah adalah fardu kifayah bagi orang yang mukimin, orang yang menetap di satu tempat, bukan musafir. Kalau orang dalam perjalanan, ini bukan fardu kifayah. Ini orang yang sudah menetap di satu tempat, misalnya kita di sini sudah ada alamatnya, sudah ada tempatnya. Lebih daripada 3 hari kita menempat suatu daerah, hari keempat kelima itu sudah masuk mukimin. Ini hukum salat jamaah pendapat sah adalah fardu kifayah. Ini dalam mazhab Syafi'i masih. Tapi ada juga mazhab Malik, annaha mazhab Ahmad, annaha fardu ainin wa huwa mazhabu Ahmad. Kata dalam mazhab Ahmad, salat jamaah ini adalah fardu ain. Ini lebih berat lagi. Kalau fardu ain, tiap orang lelaki wajib berjamaah. Tapi kalau fardu kifayah, dalam satu kampung ataupun satu daerah, kalau ada orang yang melakukan salat jamaah 1, 2, 3 ataupun 10 orang, lepas dosa bagi orang yang lain. Ini fardu kifayah.
Tapi kalau satu tempat, misalnya suatu kampung, tidak didirikan salat jamaah, ini kalau hukum fardu kifayah, semuanya berdosa. Bagi laki-laki yang balik, yang merdeka, semuanya berdosa karena dia tidak melakukan salat jamaah. Makanya kaum muslimin yang berbahagia,

hadis Nabi, ma min salasatin fi karyatin au baduin la tuqamu fi himul jama'ah illa istahwadha alaihimus syaitan. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairu. Tidak daripada tiga orang yang ada di suatu karya, kampung ataupun dusun ataupun daerah badui yang tidak didiri pada daerah tersebut akan jamaah, kecuali dikuasai atas mereka itu oleh syaitan. Ya ke Nur Aceh, ya gampung-gampung hanai pedang jamaah, yang ke gampung kami beli kaji leli syaitan kampungnya. Maka ji itanyo boleh tak hindari baik suatu kampung ataupun suatu tempat dikuasai oleh syaitan. Maka dengan ada jamaah tersebut, baguslah suatu tempat ataupun suatu kampung, apalagi jamaahnya sangat banyak. Ini syukur alhamdulillah. Dan ada kelebihan jamaah, jangan kita suka salat sendirian. Dan antara lain hadis yang mengatakan kelebihan jamaah, hadis yang meriwayat oleh Tabrani daripada Anas, apa kata Rasulullah, man masya ila salatil maktubah fil jamaah fahiyya kahijjatin, wa man masya ila salatil tatawu fahiyya kaumratin nafilah. Barang siapa berjalan kepada salat yang fardu dalam bentuk jamaah salat fardu, maka dianya itu seperti haji, seperti orang mengerjakan haji pahalanya. Dan barang siapa berjalan ia kepada salat sunat, salat sunat yang ada jamaah, misalnya salat minta hujan, salat Idul Adha, Idul Fitri, salat-salat sunat yang dianjurkan berjamaah, fahiyya kaumratin, maka dia seperti melakukan umrah yang sunat. Maka hal tersebut jangan kita entengkan, kaum muslimin yang berbahagia. Kita utamakan salat berjamaah, apalagi kaum lelaki. Kalau kaum perempuan, ini tergantung daerah. Kalau misalnya dia keluar untuk salat berjamaah, salat fardu, kalau tidak ada timbul fitnah, tidak ada gangguan daripada lelaki, boleh. Kalau misalnya dia keluar untuk melakukan salat berjamaah, ada lelaki yang menunggu di jalan, sehingga timbul hal-hal yang negatif, ini dilarang keluar perempuan untuk berjamaah. Ini namanya timbul fitnah. Kalau tidak timbul apa-apa, bagus-bagus saja, ini boleh perempuan untuk melakukan salat jamaah, asal jangan terjadi fitnah. Dan ada hadis lagi yang menyebut oleh, yang meriwayat akan hadis oleh Tirmizi daripada Anas lagi. Apa kata Rasulullah? Man salla arba'ina yawman fi jam'atin yadrakul takbiratal ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaqi. Barang siapa yang salat ia 40 hari, 40 hari fi jamaatin dalam berjamaah, ia deraku yang mendapat ia akan takbir yang pertama, dituliskan bagi orang tersebut dua kelepasan. Yang pertama baratun minana,

lepas ia daripada azab neraka. Yang kedua, baratun nifaq, lepas ia daripada sifat munafik. Ini bagi orang yang dia salat berjamaah 40 hari. Bukan jamaah 40 kali. 40 hari, tidak alpa satu hari pun dia mendapat takbir serta imam. Artinya setelah imam takbir, langsung dia takbir. Ini kalau dapat dia melakukan 40 hari seperti ini yang tercantum dalam hadis ini, kata Rasulullah, dia lepas daripada neraka dan lepas daripada sifat munafik. Karena sifat munafik ini sangat berbahaya dalam Islam, sehingga kadang-kadang umat Islam dia sudah munafik tapi tidak tahu. Ini sangat berbahaya, karena munafik ini pura-pura Islam, dalam hatinya tidak. Kalau bahasa orang Aceh pun, pura-pura putaleh tu lati mipatih. Nampak di permukaan dia bagus, tapi di hatinya tidak. Kalau di depan kita bicaranya sangat muslihat, di belakang kita dia berbuat lain. Ini orang-orang yang punya sifat munafik. Makanya untuk menghilangkan sifat tersebut bagaimana? Kadang-kadang kita tidak sanggup menghilangkan, sudah menjadi tabiat. Tipe kaji kedat, hanya mutafisah li. Yang insyaAllah, dengan kita melakukan salat jamaah 40 hari, tiap kali berjamaah, kita mendapat dengan imam takbir yang pertama. Artinya setelah takbir imam, langsung kita takbir. Orang tersebut tidak mempunyai lagi sifat munafik. Makanya perlu kita hilangkan sifat-sifat yang buruk sama kita, supaya jangan menjadi tabiat sehingga sampai mati kita membawa sifat munafik. Jadi kalau di sini yang dianjurkan salat jamaah ini pada sembahyang adat maktubah, artinya sembahyang tunai. Sembahyang tunai waktu sampai isya kita salat jamaah, sampai subuh berjamaah. Ini yang hukumnya sunnah muakkad ataupun yang hukumnya menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Tapi kalau misalnya keluar dengan adat qada, kita ada salat yang tinggal, apakah waktu muda kita ataupun waktu tua, pokoknya kita ada tinggal salat misalnya, kita mau melakukan salat yang tinggal, tinggal duhur, tinggal asar misalnya. Kalau kita ingin melakukan, bahkan wajib, bukan ingin, wajib melakukan salat yang tinggal tersebut, ini berjamaah, apa hukumnya? Ini kalau sembahyang qada, ini bukan sunat muakkadah, bukan fardu kifayah berjamaah. Tapi apa boleh juga, boleh kita melakukan berjamaah. Namun kalau sama-sama qada imam dan makmum, misalnya gini, kita pada subuh ini semuanya tidur, imam tidak jaga jam subuh, makmum pun tak jaga, bangunnya pukul 8, 8 pagi, sudah keluar matahari, kata imam, kita tidak salat subuh tadi. Jadi bagaimana? Kalau sama-sama bentuk salatnya subuh kedua, imam salat subuh, makmum pun salat subuh, ini dianjurkan berjamaah. Karena sama-sama bentuk salatnya tinggal, sama semayang,
makmum tinggal salat subuh, kita pun tinggal salat subuh. Ini dianjurkan berjamaah. Kalau di sini disebutkan ini tafakat maqdiyatul imam wal makmum sunnatil jamaah. Kalau sesuai kada imam dan makmum, disunatkan berjamaah sama-sama salat zuhur ataupun sama-sama salat subuh. Wa illa fa khilaful aula. Kalau misalnya tidak sama, ini hukum berjamaah adalah khilaf aula. Seperti sembahyang tunai di belakang salat qada. Ada seorang dia qada salat zuhur. Zuhur yang tinggal dulu dia salat. Datang kita, kita mahu salat zuhur tunai. Apakah boleh kita ikut yang orang ini salat qada dia? Ini boleh. Tapi bukan sunat muakkadah. Bukan fardu kifayah. Tapi sah kita mengikut orang yang sembahyang qada sedangkan makmum sembahyang tunai. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Kita imam sembahyang tunai, makmum ini dia melakukan qada di belakang kita. Ini boleh juga. Tapi bukan atas nama hukum sunnah muakkadah ataupun bukan fardu kifayah. Makanya bagi kaum muslimin yang berbahagia, sangat penting salat fardu ini didirikan berjamaah. Dan keluar dengan kata-kata salat fardu manzurah. Ha, salat ka'u, salat nazar kendayo, ataupun salat sunat. Fala tusannu fihima, maka tidak disunatkan pada salat nazar dan sunat akan berjamaah. Dan tidak dimakruhkan. Ini kalau misalnya orang ada bernazar. Misalnya dia bernazar, kalau sembuh anakku daripada sakit, aku salat dua rakaat. Ini salat nazar namanya. Salat nazarnya hukumnya wajib juga, tapi bukan salat fardu, dasar fardu. Karena fardu ini dengan sebab kita bernazar, bukan dasarnya fardu. Dengan sebab nazar jadi fardu. Apabila anak kita dah sembuh, kan ada orang sering bernazar, kalau sembuh anakku daripada sakit ataupun lulus anakku daripada ujian, aku salatkan sunat dua rakaat, aku salat dua rakaat. Ini salat nazar. Ini tidak dianjurkan berjamaah. Dia melakukan sendiri. Kalau misalnya dia ikut imam bagaimana? Kalau imam ada sembahyang berjamaah, dia salat nazar. Kalau di sini sah juga sembahyangnya, tapi tidak disunatkan dan tidak dimakruhkan. Hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau orang yang suka berjamaah namun tidak disunatkan, mau ganti daripada sembahyang sendiri, karena dengan berjamaah timbul lebih khusyuk lagi orang salat. Kalau salat sendiri banyak gangguan. Kalau di sini ada hikmah salat jamaah, antara lain timbul kekhusyukan kalau kita salat jamaah, sehingga di imam, orang yang menjadi imam dia fokus apa yang dia baca itu. Tapi kalau kita tidak salat berjamaah, kadang-kadang kita tidak fokus, hatinya ke mana-mana, bukan tertuju kepada salat. Makanya sangat penting berjamaah. Dan salat jamaah ini
tidak dikuatkan sunat bagi perempuan sebagai kuat bagi laki-laki. Sehingga kalau laki-laki, kalau dia tinggal salat jamaah, kita berpendapat jamaah ini sunat muakkadah. Ini makruh. Bagi laki-laki yang tiada uzur, dia tinggal salat jamaah, ini hukumnya makruh. Kalau perempuan tidak. Kalau perempuan tidak makruh kalau dia meninggalkan salat jamaah. Makanya perlu kita membiasakan salat jamaah. Dan salat jamaah ini bagi laki-laki lebih baik di masjid. Di sini ada matan kitab disebutkan wal jama'atu fi baktubati li zakarin bi masjidin afdalun. Jamaah pada salat fardu bagi laki-laki di masjid lebih afdal. Seandainya misalnya di kampung ada masjid, tidak ada imam, tidak ada makmum, kita mau berjamaah, ini bagaimana? Ini kalau ada di kampung, di rumah kita ataupun di surau-surau salat berjamaah, kalau kita pergi ke masjid tidak ada jamaah, lebih baik di rumah. Di rumah salat berjamaah ataupun di surau. Kalau masjidnya ada jamaah, ini sangat penting kita hadiri untuk masjid. Kenapa? Di samping kita dapat pahala jamaah, kalau di masjid kita dapat kelebihan itikaf. Wate taduk lama masjid tatamang, pertama sekali dianjurkan salat sunat tahiyat masjid. Kalau di rumah tidak ada salat tahiyat rumah. Ini kelebihan masjid. Kita masuk, mulai masuk, kita melakukan salat tahiyat masjid. Kemudian kalau misalnya sudah diadhan, kita dapat menjawab adhan. Setelah menjawab adhan sebelum kamat, kita melakukan salat rawatib. Kalau misalnya duhur, rawatib qabliyah duhur. Ini dengan kita pergi ke masjid. Kita dapat menjawab adhan, kedengaran adhan pas, lalu kita dapat salat tahiyat masjid. Waktu kita duduk, kita niat nawaitu itikafal hazal masjid, aku berniat itikaf ini masjid. Ini seperti bapak-bapak semuanya, walaupun sambilan duduk mendengar pengajian, jangan lupa kita niat itikaf. Pahala kita, pahala itikaf ada, pahala mendengar pengajian ada. Idang bamadum rekutanyo. Tapi kalau di rumah, kita tidak ada pahala itikaf di rumah, karena di rumah tidak diizinkan untuk itikaf, kecuali rumah kita, kita jadikan masjid. Kalau rumah sudah dijadikan masjid, itu baru bisa untuk niat itikaf. Makanya bagi lelaki lebih baik salat di masjid. Sekalipun ada tempat-tempat lain berjamaah, lebih bagus di masjid. Dan di masjid ini tergantung lagi, ada yang lebih afdal. Kalau salat jamaah satu masjid banyak orangnya, banyak orang jamaah, masjid satu lagi sedikit. Misalnya di kampung kita ada dua masjid, kita kalau datang ke sana sedikit, kalau sini banyak. Ini lebih penting, lebih afdal di mana masjid yang banyak berjamaah. Makanya bagi seorang yang mau berjamaah di masjid, dia melihat sikonya. Artinya kalau masjid A banyak orang berjamaah, kalau masjid B sedikit, kita pergi saja ke masjid yang banyak berjamaah, yang banyak orang. Kecuali
imam, imam di masjid yang sedikit orang. Kalau ini masjid yang saya pimpin, orang sedikit berjamaah. Kalau saya pergi lagi ke tempat yang banyak, hilang jamaah. Ini jangan pergi imam itu. Kenapa? Sampai di masjid ini kosong jamaah. Jadi kalau masjid semuanya diisi dengan berjamaah. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang banyak orang, kosong masjid kita. Ini kita imam jangan pergi. Supaya jangan hilang jamaah walaupun sedikit. Karena kalau tidak ada kita, tidak ada jamaah misalnya. Tapi bagi orang yang lain yang melihat jamaahnya banyak, seperti Masjid Baitur Rahman ini, kalau salam maghrib, salam isya banyak orang. Di samping ini ada juga masjid, tapi orangnya sedikit. Ini lebih banyak pahala pergi ke masjid yang banyak orang. Apalagi imamnya pas sekali. Dan walau ta'aradah fadilatus salati fil masjid wa huduru kharijahu quddima fima yadhar. Kalau seandainya menentang fadilat salat dalam masjid dan hadir di luar masjid, ini didahulukan hadir. Misalnya begini, seorang kalau datang aku tidak sempat masuk dalam masjid karena sudah duluan orang pergi, apakah saya salat di rumah saja dan artinya tidak berjamaah? Ini kalau saya hadir, saya di luar masjid, tidak ada sempat masuk dalam lagi. Ini kalau seperti ini dianjurkan hadir juga, walaupun kita tidak masuk ke dalam, di luar masjid. Artinya berjamaah, berjamaah dengan imam di dalam masjid, tapi tidak ada tempat bagi kita di dalam karena sudah penuh misalnya. Namun di luar karena ada salat jamaah, ini dianjurkan untuk hadir. Karena apa? Karena fadilah yang sangkut dengan zat ibadah lebih aula daripada fadilah yang sangkut dengan tempat ibadah atau zaman ibadah. Karena kalau kita pergi berjamaah, ini kelebihan kita sangkut dengan fadilah ibadah namanya. Bukan sangkut dengan tempat, dengan zat ibadah, dengan diri jamaah kita. Kalau di rumah tidak ada jamaah. Karena ada orang yang sifatnya, kalau saya datang salat di luar, saya tidak mau. Saya mesti di dalam. Sedangkan di dalam sudah penuh. Dia tidak mau pergi ke masjid. Jangan begitu. Dia tetap pergi. Karena apa? Kalau kita salat berjamaah, ini adalah sangkut paut dengan zat ibadah. Kalau masalah masuk masjid, ini hubungannya dengan tempat. Jadi hubungan dengan tempat fadilat yang sangkut dengan zat ibadah ketimbang sangkut dengan tempat, lebih aula sangkut dengan zat ibadah. Makanya bagi kita namun tidak sempat masuk dalam masjid, dianjurkan juga pergi ke masjid walaupun di luar masjid. Kadang-kadang tanah di luar masjid misalnya tidak termasuk wakaf ke masjid, tentu kita tidak bisa itikaf. Kalau tanah diwakaf untuk masjid, bisa itikaf walaupun bukan dalam masjid. Misalnya Masjid Baitur Rahman kita, di luar masjid ini, tanah ini diwakafkan untuk masjid. Kalau kita sudah penuh, boleh kita salat dan boleh kita niat itikaf. Walaupun tidak ada bentuk bangunan karena belum sampai dibangun ke tempat itu. Tapi kalau tanah di luar masjid tidak diwakaf ke masjid misalnya,
habis masjid, tanah orang lain aja, ataupun tanah dikasih pinjam. Ini kita tidak sah meniat itikaf di dalam tanah yang bukan milik masjid. Tapi berjamaah sah karena sudah banyak orang. Tetap kita utamakan berjamaah. Ha, ini begitulah penting salat berjamaah. Sehingga Imam Nawawi mentarjihkan salat jamaah ini adalah fardu kifayah. Jadi hanya demikianlah pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh Tema Pro 2. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan saya Rahman Akbar, senang sekali teman Pro 2 masih bisa menemani suasana malam kamu hingga sampai di penghujung acara nanti, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat ya, masih diberikan kesehatan juga semangat teman Pro 2 oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali bisa menikmati suasana malam bareng keluarga dan rekan-rekan tercinta. Dan saat ini pukul 20:13 waktu Indonesia Barat ya. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual, nanti akan kami temani suasana malam kita semua teman Pro 2. Dan juga untuk kamu yang lagi menikmati suasana aktivitas, semoga aktivitasnya menyenangkan. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan dulu ya ke ruang dengar kita semua. Tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana malam kita semua lebih bersemangat lagi. Info-info aktual coba kami temani kali ini untuk menemani suasana malam kamu. Seperti diberitakan dari Banda Aceh, dua pelajar yang berinisial FM dan juga RFK 15 tahun dan 13 tahun diamankan tim Oksna Ranmor Sareskrin Polresta Banda Aceh terkait dugaan pencurian kendaraan bermotor di dua lokasi berbeda di kota Banda Aceh. Keduanya diamankan polisi pada Jumat 25 September 2026 sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan dua sepeda motor yang diduga hasil pencurian. Polresta Banda Aceh Kombespol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Satreskrim Kompol Miftahun Diza mengatakan dua remaja tersebut diamankan kepolisian setelah menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan pencurian sepeda motor yang dilakukan dua remaja. Dua sepeda motor yang diamankan masing-masing Yamaha Mio Soul dan Honda Supra. Diza menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi warga mengenai dugaan pencurian sepeda motor di kawasan Geci Menara Banda dan juga Bandaraya. Menindaklanjuti operasi informasi tersebut, personil Opsna Ramal melakukan penyelidikan hingga mendatangi rumah FN. Petugas kemudian mengamankan FN dan juga melakukan pemeriksaan awal. Dari keterangan FM mengakui dugaan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama rekannya RFK. Polisi juga langsung bergerak ke rumah RFK dan mengamankan remaja tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, RFK juga mengakui keterlibatan bersama FN dalam dugaan pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul yang diduga dicuri di rumah seseorang warga di Gampong Garut, Kecamatan Darul Imara, Aceh Besar. Sementara juga sepeda motor Supra yang juga hasil curian diduga telah dijual ke gudang barang bekas dengan harga Rp700.000. Berkat informasi tersebut dan kini tersangka sudah diamankan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan temani suasana malam kamu dengan informasi-informasi menarik lainnya pastinya. Tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana malam kita semua. Info dari dunia bola, seperti diberitakan Tom Haye memastikan Indonesia siap menghadapi Malaysia pada lanjutan FIFA Asian Cup 2026. Kemenangan 2-0 atas Singapura menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Indonesia mengawali kiprah di turnamen dengan 3 poin setelah mencetak 2 gol ke gawang Singapura pada Jumat malam. Haye sendiri baru masuk pada menit 64 untuk menggantikan Ragnar Magon sebelum mencetak gol. Pertandingan berlangsung dalam kondisi cuaca panas di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Situasi tersebut membuat pengelola energi menjadi bagian penting karena Indonesia harus menjaga identitas pemain di tengah jadwal turnamen yang padat. Haye menilai kondisi fisik seluruh pemain akan sangat menentukan perjalanan Indonesia di FIFA Asian Cup. Tim pelatih juga terus memantau kebugaran skuad dalam berpeluang melakukan rotasi untuk menjaga kondisi pemain di partai pertandingan selanjutnya. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya yang pastinya untuk menemani suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh Teman Pro 2 pukul 21 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami temani kembali suasana malam kamu dengan kembali menghadirkan info-info aktual dari Liga Inggris. Michael Carrick masih mendapatkan dukungan dari Manchester United meski awal musim 2026 berjalan kurang sesuai harapan. Jurnalis Inggris Ben Jacob mengungkapkan bahwa situasi terbaru sang manajer di tengah rumor Anthony Conte menuju Old Trafford. Carrick sebelumnya juga dipercaya menangani Manchester United secara permanen setelah menggantikan Ruben Amorim pada Januari. Ia membawa Setan Merah finish di posisi ketiga Liga Inggris musim lalu setelah mencetak performa impresif pada paruh waktu kedua kompetisi. Namun situasi berubah setelah Carrick mendapatkan jabatan secara penuh. Manchester United baru meraih satu kemenangan dari 5 pertandingan awal musim, ditambah 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Catatan tersebut membuat Manchester United berada di posisi 12 dan tertinggal 10 poin dari Manchester City. Di tengah kondisi tersebut, nama Conte menjadi kaitan dengan posisi manajer apabila klub memutuskan melakukan perubahan. Di sisi lain, Ben Jacob juga mengatakan bahwa Manchester United, Teman Pro 2, mengambil keputusan untuk menggantikan Carrick. Dukungan terhadap mantan gelandang tersebut masih diberikan setidaknya hingga jeda internasional berakhir. Rumor mengenai Conte memang muncul dari Italia, tetapi informasi yang diterima Jacob menunjukkan bahwa ada langkah konkret untuk menjadikan pelatih asal Italia itu menjadi pengganti Carrick. Manchester United juga disebut tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru hanya berdasarkan performa dalam beberapa pertandingan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh Teman Pro 2. Beberapa single hiburan mengantar kita pada pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual masih dari dunia bola. Kali ini diberitakan pertandingan Norwegia versus Portugal pada MIG D2 Grup 4 UEFA National Logic 2026-2027 akan tersaji di Ullevål Stadion Oslo. Pertandingan tersebut fase grup UNL ini dijadwalkan kick off pada hari Senin 28 September 2026 jam 1.45 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama mewakili kompetisi dengan kemenangan. Norwegia menundukkan

0: Desember 2026 yang pastinya kita akan menonton bersama-sama.
1: Wah, mampu ini apa tuh?

ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menggantikan air mata.

0: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Single hiburan juga mengantar kita kembali pada pukul 22:53 waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang ingin menikmati suasana istirahatnya malam hari ini, teman Pro 2, sebelum istirahat Anda bisa luangkan waktu sejenak untuk memastikan ya semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci, dan juga bisa meluangkan waktu untuk memastikan kendaraan sudah aman dalam garasi. Jika semua sudah aman, baru Anda bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Lagu-lagu hiburan masih kami temani kembali ya teman Pro 2, suasana malam kamu. Untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk kamu yang ingin menikmati suasana istirahat, lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.
1: Dikduk melulu, cuma kamu, cuma kamu yang bisa membuatku tidur tak tentu memikirkanmu pujaan.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh pukul 23:38 waktu Indonesia Barat. Dan masih beberapa single hiburan di program Jazz Music baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan sebentar lagi pada jam 24 akan menutup siaran kami untuk malam hari ini. Lagu-lagu hiburan masih kami temani untuk menemani suasana istirahat kita semua. Dan semoga istirahat kita menyenangkan, dan juga untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini. Edisi hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan insya Allah kami akan kembali lagi bersama Anda esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali program Madu RRI Banda Aceh berudara untuk sepanjang hari ini, edisi Minggu 27 September 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Pro 2 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini masih kita mempelajari tentang masalah kesabaran, memasuki hadis yang ke-18 dari kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Mas'ud radhiyallahu an qol lamma kana yaumu Hunain asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah fa'ata al-aqra'a abna habis mi'atan min al-ibil وأعطى عيينة بن حسن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشرف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. Hadis ini diambil daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kalau disebut Ibnu Mas'ud berarti namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi ada beberapa orang yang namanya Abdullah ibnu Umar, namanya juga Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Walaupun orang ini anaknya banyak, tapi kalau sudah disebut ibnu Umar berarti namanya Abdullah yang dimaksud. Demikian juga dengan ibnu Mas'ud ini, namanya Abdullah bin Mas'ud Al-Khuzali. Beliau berkata, lamma kana yaum Hunain, manakala terjadi peperangan Hunain. Hunain ini antara Makkah dengan Madinah, tidak jauh dari Arafah. Asara Rasulullah, memberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang manusia dalam pembagian harta ghanimah. Fa'atal Aqra bin Habis, Rasul memberikan kepada Aqra bin Habis mi'atam minal ibil, 100 unta. Wa'ata Uyainah, dan diberikan kepada Uyainah bin Hisnin seperti demikian juga 100 unta. Wa'ata nasam min asyrafil Arab, dan juga diberikan kepada beberapa orang tokoh-tokoh dari kalangan Arab. Wa'asarahum yawma'izim fil qismah, dan Rasulullah mengutamakan mereka dalam pembahagian harta ghanimah di peperangan Hunain tersebut. Faqala rajulun, lalu ada seorang lelaki, ada yang menyatakan lelaki ini dari kaum Ansar yang dari Madinah. Apa katanya? Melihat cara Rasulullah memberi ghanimah tadi, wallahi inna hadihi qismatun ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Demi Allah, sesungguh pembahagian yang seperti ini, ma udila fiha, tidak ada keadilan padanya, wa ma urida fiha, dan tidak dimaksudkan dalam pembahagian itu karena Allah. Jadi beliau protes,
cara Rasul membagi ghanimah tadi itu tidak adil, itu bukan karena Allah. Faqultu, maka aku berkata, yakni Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah akan aku sampaikan berita ini kepada Rasulullah. Fa'ataituhu, lalu aku datang menjumpai Rasulullah. Fa'akhbartuhu bima qala, lalu aku beritahu kepada Rasul bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh lelaki tadi. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan ucapan lelaki tadi bahwa ini tidak adil dan ini bukan lillahi ta'ala. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi, lalu berubah wajah Rasulullah seperti sirfi. Sirfi ini semacam pewarna baju yang warnanya merah. Pada kulit Rasulullah itu putih, bersih, merah wajahnya. Tsumma qala, kemudian Rasul berkata, famay ya'dilu iza lam ya'dilillah wa rasuluh, siapa lagi yang adil apabila Allah tidak adil dan Rasulnya tidak adil? Adakah orang yang adil di atas permukaan bumi ini iza lam ya'dilillah, kalau Allah sudah dianggap tidak adil, wa rasuluh, dan Rasul pun dianggap tidak adil? Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda lagi, yarhamullahu Musa qad uziya bi aksara min haza fasabara, memberi rahmat oleh Allah kepada Nabi Musa, qad uziya, sungguh ia disakiti lebih dari ini, lebih dari yang disakiti kepada saya. Fasabara, tapi Nabi Musa bersabar. Faqultu, maka aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, la jarama, tidak ada alasan lain bagiku, la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan, tidak akan aku lapor kepada Rasulullah setelah kejadian ini satu berita pun. Tak akan aku lapor lagi. Kalau pernah melihat sesuatu yang aneh, saya tidak akan melapor kepada Rasulullah. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Biasanya Rasulullah dalam peperangan itu ada aturan harta ghanimah, karena harta ghanimah begini, orang Islam memerangi orang kafir dan terjadi peperangan, harta yang diambil setelah kemenangan itu disebut harta ghanimah. Lalu harta ghanimah itu dibagi, satu bagi itu hak Rasulullah yang akan diberikan kepada Zawil Qurba, itu pada Said itu, Habib itu, mereka tidak terima zakat karena ada hak dari harta ghanimah, maka mereka tidak boleh menerima zakat. Itu yang benar-benar keturunan dari Rasulullah. Kemudian empat bagian lagi, satu bagian bagi yang berperang berjalan kaki, itu satu bagian. Tiga bagian lagi kepada sakup pasukan berkuda. Dua bagian, satu bagi, dua bagian untuk kuda, satu bagian kepada pemiliknya yang berperang memakai kuda. Jadi ada kelebihan. Kenapa untuk pasukan kuda diberi tiga? Pertama untuk biayanya sendiri, untuk jatah kuda, dan biaya beliau itu kan kuda itu harus dilatih, butuh makanan. Begitu cara pembagian harta ghanimah. Tapi pada peperangan Hunain ini, setelah terjadi penaklukan kota Makkah, pada peperangan Hunain itu Rasulullah memberi unta
kepada orang tertentu luar biasa. Pertama kepada Aqra bin Habis. Aqra itu panggilan, karena beliau ini botak, disebutlah Aqra bin Habis, si botak lah, karena beliau botak disebut Aqra. Jadi bukan nama, itu panggilan beliau. Kepada Aqra bin Habis ini diberi 100 unta. Kepada Uyainah bin Hisnin juga diberi 100 unta. Ini luar biasa, 100 unta, coba bayangkan. Kemudian ada beberapa tokoh dari kalangan Arab yang diberikan walaupun tidak sampai 100 unta. Ini orang-orang tertentu, ini tokoh-tokoh yang amat berpengaruh, orang yang dihormati di sana. Jadi orang-orang Ansar ini tidak mendapat bagian yang diberikan ke orang Arab, padahal mereka datang dari Madinah ke Arab. Tapi yang diberikan orang Arab yang baru saja ditaklukkan, baru saja dimenangkan, yang dulunya mereka mengusir Rasulullah dari negeri Arab sehingga Rasul harus pindah ke Madinah. Hari ini setelah Rasul kembali menaklukkan, Rasul memberikan. Ini ada apa? Kenapa Rasulullah memberikan kepada orang tertentu sampai 100 unta? Dan yang diutamakan hari ini adalah tokoh-tokoh Arab. Kita yang dari Madinah ini tidak kebagian. Biasanya pembagian ghanimah tidak seperti ini. Kan sudah ada ketentuannya. Lalu ada seorang dari kalangan Ansar, tapi tentang namanya tidak disebutkan di sini. Dalam hadis ini Ibnu Mas'ud menyembunyikan nama. Itu etika. Jangan kita menyebut nama, karena menyebut nama nanti diketahui orang. Nah, kalau nanti dia bertobat, orang masih mengenang-ngenang namanya. Jadi jangan seperti itu. Ada oknum kalau istilah kita sekarang, jangan disebut orangnya. Ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat yang luar biasa. Wallah, demi Allah, katanya, hadhihi qismah ma'udila, ini tidak adil. Wa ma urida fiha wajila, ini bukan karena Allah. Mendengar ucapan ini, karena ini diucapkan di depan Ibnu Mas'ud, marahnya luar biasa. Saya akan sampaikan, demi Allah saya akan sampaikan berita ini. Harus saya sampaikan pada Rasulullah, karena ini menyangkut tentang keputusan Nabi tadi, bahwa ada yang protes, ini tidak adil, ini bukan karena Allah. Beliau ini ingin menyampaikan, bukan ingin menggunjing orang ini. Kalau memang ada yang tidak lurus, mohonlah Rasul diluruskan. Kalau ucapan orang ini yang tidak benar, mudah-mudahan tidak ada lagi di kemudian hari orang yang berbicara terhadap Rasul seperti ini. Sebenarnya keputusan Rasul tidak boleh diprotes. Kenapa? Rasul beda dengan kita. Pemimpin, presiden kah? Boleh kita tegur. Tapi kalau Rasul, coba bayangkan itu sahabat-sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak pernah protes di depan Rasul. Kalau dijelaskan, didengar, enggak dijelaskan, kadang-kadang dia ditanya. Karena pemahaman mereka lebih jauh, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau yang namanya utusan, sifat Nabi sadaq, amanah, dan tabligh. Apa tabligh? Tidak ada yang disembunyikan. Kalau memang itu perintah Allah harus disampaikan, pasti beliau menyampaikan. Tapi dikala Rasul tidak menyampaikan, beliau tidak bertanya, berarti ini tidak boleh disampaikan. Apa makna alif lam mim, alif lam ra, yasin? Kan enggak ditafsirkan itu. Di dalam tafsir tidak ditafsirkan. Apa arti yasin, alif lam ra, dan sebagainya? Apakah sahabat yang mendengar ayat ini tidak bertanya? Para sahabat utama ini tidak bertanya. Kalau Rasul tidak menafsirkan, ini pertanda tidak boleh diberitahu kepada umat. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh diberitahukan apa arti daripada alif lam mim tersebut. Makanya orang ini biasanya tidak bertanya. Jadi Rasul itu utusan Allah. Apa saja yang beliau sampaikan,
apa saja keputusan ini pasti dari Allah. Jadi orang ini tadi menyatakan ini tidak adil, ini bukan karena Allah. Jadi kalau keputusan Rasul sudah tidak adil dan bukan karena Allah, jadi kan sama dengan kita mengingkari kerusulannya. Beliau Rasul, apa yang dilakukan itu dari Allah. Maka dalam Quran kan disebut wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah berbicara karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu pun ucapan yang dari Nabi kecuali wahyu. Wahyu langsung lewat malaikat atau lewat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengar ucapan ini, Ibnu Mas'ud pun balik bersumpah, demi Allah akan saya sampaikan pada Rasulullah. Fa'ataituhu. Lalu beliau datang dan mengkhabarkan. Tujuannya hanya satu, untuk tidak lagi hal seperti ini terulang. Ini nanti kita menjabarkan lagi. Ini kena ghaibah, menceritakan sesuatu hal orang lain kepada yang lain yang andai ia tahu ia tidak suka, itu namanya mengupat, ghaibah. Kita menceritakan hal seseorang kepada orang lain itu dalam agama tidak dibenarkan. Saya menceritakan tentang perilaku Tengku kepada yang lain yang andai Tengku tahu pasti marah, itu namanya upat. Tapi itu ada, ya, yang ada itu namanya upat. Kalau yang tidak ada itu namanya bohong. Mencirikan yang ada. Kecuali hanya 6 tempat yang dibolehkan kita menceritakan aib orang lain. Salah satu di antaranya, umpamanya ada orang lelaki datang ke rumah bapak melamar anak bapak. Namun karena beliau bapak tidak tahu siapa lelaki yang datang, lalu bertanya umpamanya kepada saya, kenal Tengku? Yang namanya ini, anak orang ini, katanya satu kampung dengan Tengku. Oh, saya kenal. Kenapa? Ya, beliau itu datang melamar anak saya. Jadi saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarganya. Kalau memang si lelaki atau keluarga ini ada kekurangan, ada aib yang menurut saya tidak pantas ia berkeluarga ataupun mempersunting anak bapak, saya boleh menceritakan sedikit saja dengan niat memberi nasihat. Bukan karena benci agar dia tidak jadi kawin dengan anak bapak atau biar anak bapak tidak punya suami. Tidak ada maksud, tapi lillah. Pak, sepertinya lelaki itu tidak cocok dengan keluarga bapak. Seperti itu saja, jangan sebutkan aibnya. Itu dengan niat memberi nasihat, itu dibenarkan dalam agama. Kalau beliau mendesak tapi melihat orangnya ini orang saleh, baik, semacam, bapak ragu ucapan saya. Boleh saya mungkin menceritakan satu yang paling penting saja, tapi niat memberi nasihat. Nah, itu kalau memang terdesak. Ada juga kita melapor Pak Polisi, Pak Polisi, saya didzalimi tadi. Nah, kita menceritakan kedzaliman orang sama polisi karena minta perlindungan ataupun minta diproses hukum. Nah, itu boleh kita menceritakan keaiban orang. Tapi bukan niat mencerita aib, kita mencari bantuan atau perlindungan. Ada orang terlalu keterlaluan perbuatan fasiknya, perlu kita sebut agar dia berhenti. Sudah keterlaluan kefasikannya. Jadi ada 6 tempat boleh kita menceritakan hal orang lain. Selain dari itu hukumnya haram, itu mengupat. Mengupat itu dosa kecil, kecuali yang diupat itu ulama atau hamalatil Quran, yang hafal Quran dan mengamalkan dengan isi Quran. Itu dosa besar. Itu begitu disebut oleh Syekh Zakaria Ansari dalam kitab Asnal Matalib, juga di dalam syarah Hasyiah I'anatul Talibin. Di sana dikecualikan. Mengupat itu dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau sudah setiap hari, itu seperti dosa besar juga, walaupun bukan dosa besar.
kecuali mengupat ulama atau hamalatil Quran, orang yang hafal Quran dan mengamalkan dengan Quran, itu dosa besar. Nah, ini termasukkah dalam mengupat? Ibnu Mas'ud menceritakan ungkapan tadi. Beliau maksudnya apa? Agar ini tidak terulang. Bukan ingin menjelek-jelekan, bukan cari muka di depan Rasulullah menjelekkan orang lain. Nah, kadang-kadang kita ada juga mau cerita kejelekan orang lain, cari-cari muka sama atasan. Ini tidak maksud demikian beliau. Begitu Ibnu Mas'ud menyampaikan berita tadi kepada Rasulullah, spontan wajah Rasulullah berubah merah. Karena kulit Rasulullah putih, bersih, cantik. Tapi begitu mendengar berita ini, merah wajahnya, kasirfi katanya. Seperti pewarna baju itu merahnya. Luar biasa merah. Tidak pernah beliau melihat Rasulullah marah seperti ini. Lalu beliau, Rasul berkata, "Hamay ya'dilu iza lam ya'dilillah." Siapa lagi yang adil kalau Allah sudah dianggap tidak adil? Dan Rasulnya dianggap tidak adil. Ini Rasul ingin menyatakan, yang saya putuskan tadi itu keputusan Allah, bukan keputusan saya. Kalau anda tidak terima yang saya, kalau dia tidak terima keputusan saya sebagai Rasul, berarti dia tidak terima keputusan Allah. Siapa lagi? Ini pemberian Allah kepada kita. Orang kafir kalah, lalu mereka tinggalkan binatang ternaknya, hartanya. Ini kan pemberian Allah percuma, enggak perlu kerja. Ya terserah Allah mau beri kepada siapa. Jadi Allah sudah memberikan, saya memberikan kepada orang-orang ini. Kenapa? Ini tokoh-tokoh Muslim yang baru masuk Islam dari kalangan Arab dan sangat pengaruh. Kalau kita berikan lebih, ini sebagai bentuk penghargaan, maka kelompok-kelompoknya nanti enggak perlu kita yang ngajak masuk Islam, cukup dia yang ngajak masuk Islam. Kalau kita ada preman, jangan bawahannya yang kita tunduk, jangan bawahannya yang kita rangkul. Yang kita rangkul siapa? Bos premannya. Ini yang kita rangkul. Kalau ini sudah kita rangkul, anak buahnya tinggal dia aja yang ngurus. Ini yang harus kita jumpai, harus kita cari yang ini. Bagaimana kita bisa jumpa? Kita bisa bujuk dia, kita lembutkan hatinya. Kalau dia sudah mau ikut, insya Allah itu anak buahnya tinggal dia komando. Begitu siasah yang dilakukan Rasulullah. Ini orang-orang penting, maka diberikan lebih karena ini mu'allaf. Ini baru masuk Islam, diberikan 100 unta kepada Akra, kepada Uyainah tadi, dan ada beberapa tokoh yang lain. Untuk apa? Untuk menjinakkan mereka, menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka orang yang dihormati di kalangannya. Kan hadis lain Rasulullah juga menyatakan, hormatilah orang yang dihormati di kalangannya. Idza ja'akum karima qomen fa'akrimuhu. Bila datang kepadamu tokoh dari satu kalangan, menghormati dia, karena dia orang dihormati di sana. Nah, dia kan dihormati. Ini siasat Rasulullah untuk menjinakkan mereka dan untuk memudahkan kita menarik yang lainnya untuk masuk Islam. Nah, siapa yang adil kalau sudah Allah dianggap tidak adil? Namun Rasulullah tidak, walaupun emosinya sudah memuncak, itu tidak bisa disembunyi dari wajahnya sudah kelihatan, namun beliau masih dapat mengendalikan diri. Allah jaga Rasul. Kemudian Rasul berkata, "Yarhamullahu Musa." Allah beri rahmat luar biasa kepada Nabi Musa. "Kad uziya bi aksara minha." Beliau disakiti lebih dari saya ini. Kalau Nabi Musa bukan seperti ini, lebih lagi. Tapi Nabi Musa itu fasabara, beliau sabar. Ya, kalau Nabi Musa disakiti lebih dari ini, bisa bersabar, kenapa saya tidak bisa bersabar? Jadi Nabi Musa jadi ikutan, jadi contoh. Maka sering dalam Al-Quran juga disebutkan Rasul itu jadi uswah bagi kita. Kalau Nabi Musa disakiti, coba bayangkan Nabi Musa itu kan luar biasa, disakiti oleh kaumnya. Luar biasa, tapi beliau terus sabar. Jadi Rasul ingin memberi gambaran kepada kita. Nabi Musa luar biasa disakiti, tapi beliau sabar. Jadi apa salahnya kalau saya hanya sekedar ini disakiti? Nah, setelah kejadian inilah,
Lalu Ibnu Mas'ud menyatakan, demi Allah tidak akan saya melapor lagi kepada Rasulullah hal-hal seperti ini. Karena beliau merasa bersalah juga, gara-gara saya Rasul marah, membuat Rasul tidak tenang. Walaupun tadi beliau maksudnya baik. Apa baik? Pertama, untuk menghindar jangan lagi orang ini mengulangi ucapan seperti ini. Tidak boleh. Ini karena menyangkut dengan Rasul. Dan perlu juga disampaikan kepada Rasul supaya ada penjelasan, supaya tidak terjadi salah paham di tengah umat. Kenapa Rasul mengutamakan orang Arab? Apakah ini karena kaumnya? Dulu mereka mengusir Rasul, kami menampung di sana di Madinah, hari ini kami datang berperang untuk menaklukkan Makkah, kenapa mereka yang diutamakan? Apakah ini kaum kerabatnya? Ya, ini perlu penjelasan dari Rasul supaya tidak ada salah pemahaman. Ini maksud Ibnu Mas'ud, bagus, tapi ternyata ada dampak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah tadi, beliau bukan ingin mengupat tapi ingin supaya persoalan jelas, tapi rupanya ada dampak, maka beliau bersumpah tidak akan melakukan hal. Nah, kemudian yang terakhir, ucapan seperti ini dalam ilmu fiqih ini menjadi kafir tu. Kalau sudah menganggap Rasul tidak adil, bukan karena Allah, ini kan sama artinya kita menganggap Rasul, menganggap Nabi Muhammad bukan Rasul. Ini tidak adil dan bukan karena Allah, bisa dihukum. Tapi Rasul tidak menghukum sahabat yang mengeluarkan ucapan tadi, walaupun itu sangat menyakitkan. Kenapa tidak dihukum oleh Rasul? Sehingga beliau menyatakan, Allah telah memberi rahmat kepada Nabi Musa, disakiti luar biasa, tapi beliau sabar. Saya akan bersabar. Artinya Rasul tidak menghukum orang tadi. Karena kalau Rasul menghukum, nanti akan timbul gejolak bahwa Muhammad, kalau ada yang protes terhadap keputusannya, sahabatnya sendiri dipenggal lehernya. Nanti akan terjadi dampak yang lebih besar. Maka Rasulullah tidak mengambil sikap apapun terhadap orang ini. Hanya ada satu ucapan saja yang keluar, ini tidak baik. Namun beliau harus bersabar. Jadi kalau Rasul menghukum orang tadi, dipancung, karena ini sudah keluar dari Islam, kalau ucapan seperti ini akan timbul dampak bahwa Muhammad itu kalau diprotes dipancung. Ini apa Islam seperti ini? Nah, jadi begitulah, dalam agama memang ada hukum dasar. Hukum dasarnya seperti ini. Tapi ada hal-hal tertentu kita harus bergeser sedikit. Hukum dasarnya umpamanya haram, tapi ada suasana kita harus bergeser sedikit. Karena melihat kondisi seperti tadi, kalau Rasul menghukum dampaknya besar, lebih baik Rasul bersabar. Mudah-mudahan orang ini juga nanti taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi dalam hadis ini perlu kita ambil satu intisari, jangankan kita, Rasul sendiri kadang-kadang disakiti disengaja atau tidak, berat hal-hal yang menyakitkan Rasul. Tapi apa sikap Rasul yang ambil? Beliau bersabar. Ini kan tadi ke masalah kesabaran, kan? Masalah kesabaran inti hati ini. Beliau bersabar, tidak mengambil sikap, tidak mengambil keputusan untuk dipancung orang yang mengeluarkan ucapan tadi, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih baik beliau bersabar, akan menjadi contoh bagi umatnya bahwa beliau sendiri yang disakiti tapi bersabar. Yang kedua, apalagi fenomena hari ini lewat media sosial, kita yang sering mengupload berita yang bermacam-macam hingga menimbulkan kegaduhan di mana-mana. Inilah dampak daripada ghaibah, bahwa mengupat itu menyebut sesuatu tentang orang lain yang bila ia tahu ia tidak suka, disebut dengan ucapan ataupun lewat tulisan ataupun lewat sikap kita, itu ghaibah namanya. Kenapa diharamkan? Karena ini akan berdampak seperti kita lihat hari ini,
Kalau kita mengupat person, hanya satu orang yang tahu. Tapi kalau di media sosial, berapa orang yang tahu? Apalagi kita share kepada grup, dari grup ini masuk grup yang lain, hingga terjadilah kegaduhan-kegaduhan. Dan tidak mungkin kita menyelesaikannya. Timbul komentar-komentar yang luar biasa hari ini. Jadi sayang kita hari ini salat subuh, begitu keluar buka HP ada berita, langsung kita share. Berapa orang yang akan menerima pesan kita? Kita sudah mengupat seseorang untuk sekian ribu dalam hitungan detik. Salah satu yang menyebabkan doa kita diterima adalah begitu bangun tidur, kita sibuk dengan aib orang lain, sementara kita tidak pernah melihat aib diri kita sendiri. Maka bijak-bijaklah mengguna media sosial. Lebih baik kalau ada berita yang masuk, cukup untuk kita saja, jangan di-share kepada orang lain, kecuali kita lihat dulu apa ini pantas untuk kita beritahu. Kalau itu nasihat, bimbingan, silakan. Tapi kalau menyangkut berita tentang seseorang, jangan di-share. Kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah, kita termasuk orang yang menyebarkan upah, dan jejak digital itu tidak bisa dihapus. Sampai 7 keturunan orang ini sudah meninggal, apa yang pernah kita upload tidak pernah terhapus. Makanya orang tadi Ibnu Mas'ud kan tidak menyebut nama, kan? Tidak menyebut nama. Karena kalau disebut nama, walaupun ini sudah tobat, sampai hari ini kita kenang ini orang yang tegur Rasul tadi. Tapi saudara sudah tidak sebut nama, tidak jadi masalah. Nah, jadi hati-hati. Ini dengan Rasul sendiri seperti ini. Jadi hari ini karena kita tidak banyak di antara kalangan kita tidak lagi melihat dampak, apa tidak tahu terserah, tapi perlu kita mengingat semua, janganlah berita yang ada di media sosial itu kita terima langsung kita kirim. Jangan-jangan masuk dalam bab ghaibah yang dosanya luar biasa, bukan satu orang yang menerima tapi ratusan, dan diteruskan oleh orang yang lain, akhirnya dosa menumpuk kepada kita. Apalagi kita orang pertama yang mengupload. Walladzi tawalla kibrahu lahum azabun adzim. Orang pertama yang mengupload berita ini, dia harus menanggung hukuman yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari yang berbahagia ini, menyangkut tentang kesabaran. Rasul memberi contoh kepada kita semua. Beliau disakiti, tapi beliau mengambil sikap sabar demi untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umatnya. Mudah-mudahan kita juga dapat bersikap seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, teman para dua baru aja sama-sama kita ikuti kuliah subuh ya langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh. Dan semoga apa yang sudah diceramakan untuk hari ini teman para dua bisa bermanfaat dan terus kita jalani.

0: masih ngantuk. Kamu lagi apa teman Pro 2 di pagi minggu ini? Pergi CFD atau pergi Indonesia Fest nih teman Pro 2? Tapi kayaknya Indonesia Fest belum buka ya. Kamu yang udah di perjalanan menuju CFD, semangat jalan-jalannya, semangat jajannya juga. Kayaknya kalau mau CFD itu harus ada minimal ya 20 ribu cukup lah, masih ada gitu ya. Pokoknya jajan, yang penting jajan biar tetap waras. Oke, pagi ya untuk kamu yang lagi jogging juga di seputaran Bang Padang atau di komplek rumah atau di belakang rumah atau dimanapun teman Pro 2, atau kamu ke pantai pagi-pagi, seru dong pastinya. Semoga aja kamu tetap semangat ya dan hilang ngantuknya untuk pagi ini. Jangan lupa sarapan. Oke, aku akan temenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Pagi-pagi, selamat pagi, ayo bangun pagi. Untuk yang masih malas-malas, gak apa-apa. Mungkin ada waktunya memberikan reward untuk diri sendiri karena capek kerja, capek ngurusin segala sesuatu, ya kan? Gak apa-apa. Kok aku bilang ya gak apa-apa ya? Kan gak apa-apa untuk nyenengin diri sendiri, ya kan?
1: Kan ku kejar mimpi. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.